0: kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan Kepala Negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan Kepala Negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan Kepala Negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar, dan kita sedang bangun di Jawa Barat di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan Kepala Negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu pemerintah Kota Batu buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek pakai ID card kita selesai diperiksa oleh tim dari dinas pertanian. Ada 5 dokter di sini.
4: Sementara itu, dokter hewan di STNKB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, yang takut kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang dari asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu itu suatu pemeriksaan bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 2026 tentang penanggulangan bencana. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasana.
9: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim nomor 1 tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
10: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan revisi terhadap perda tersebut dan terhadap penanggulangan bencana di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
9: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi, dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
11: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap barcode yang ada 5 barcode.
9: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
12: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
13: Dan alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jemaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di Kota Mekah sudah sangat ramai.
12: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
14: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter.
15: Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
12: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di Kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
0: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kira budaya ataupun festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan Prambanan Klaten dengan start dari Kompleks Candi Sewu dan berakhir di Kompleks Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten Joko Purwanto kepada wartawan mengatakan kegiatan Festival Candi Kembar merupakan upaya melestarikan seni dan budaya serta mengangkat kepariwisataan agar Klaten lebih mendunia. Salah satunya melakukan kolaborasi kegiatan yakni Festival Candi Kembar dengan Klaten International Cycling Festival yang diikuti 40 negara.
18: Wisata Klaten harus mendunia. Salah satu strateginya saat ini adalah kita bersama dengan Festival Sepeda Internasional. Hadir saudara-saudara kita, penggemar sepeda seluruh Indonesia yang saat ini sedang camp di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
17: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon Desa Bugisan mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
19: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
18: Dengok ini rutin bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
19: Rutin. Rutin, jadi rutinitas setiap tahun sekali.
18: Harapannya apa, Pak?
19: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan khususnya warga Dukuh Kulon dan sekitarnya.
17: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
20: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rejeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belangang, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
21: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga ceritanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
20: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay. musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
1: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest. Ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak, dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini. Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
20: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
0: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya Bakhtiar Rifai.
2: Universitas ini yang wujudnya game.
22: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan Dinusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
2: Dinusperse ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga. Bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu alpha.
22: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
23: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu sudah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Dinusverse itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
22: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan 2 resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champion Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Eva Fajor dan Salma Paralwelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champion wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.
1: Saudara pendengar, Anda bisa

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

0: Inilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Pendengar, untuk mengetahui informasi perakiran cuaca hari ini edisi Minggu 24 Mei 2026, kita sudah terhubung bersama dengan Kak Enrico dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Halo, selamat pagi Kak Enrico.
2: Halo, selamat pagi.
1: Iya, salam kenal ya Bang ya. Dan pagi hari ini terkait dengan informasi perakiran cuaca, silahkan informasi selengkapnya.
2: Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk mengawali aktivitas Anda di pagi hari ini, izinkan kami dari BMKG kembali akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Forecaster Enrico, berikut informasi selengkapnya. Pada pagi hari ini, kami pantau secara umum untuk cuaca di Provinsi Lampung berawan. Terpantau telah terjadinya hujan di wilayah Pesawaran, Prinsewu, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pesisir Barat, Tanggamus, Mesuji, dan Lampung Timur. Untuk potensi hujan pada pagi hari ini, kami perkirakan masih akan terjadi untuk wilayah Pesisir Barat, Pesawaran, Tanggamus, Prinsewu, Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Lampung Timur, Kota Metro, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji. Kemudian untuk siang hingga sore hari, secara umum masih akan berawan dengan potensi hujan yang diperkirakan akan meluas ke sebagian besar wilayah Lampung. Lalu pada malam hari, secara umum masih berawan, adanya potensi hujan untuk wilayah Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Sawaran, Prinsewu, Tanggamus, Barat. Kemudian untuk dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Sawaran. Untuk angin secara umum bergerak dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau setara dengan 6 hingga 27 km per jam. Dengan suhu udara pada hari ini berkisar di antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kecuali untuk wilayah Lampung bagian barat, suhu udara berkisar di antara 20 hingga 29 derajat Celcius. Dan berkisar di antara 60 hingga 100%. Untuk peringatan dini, kami menghimbau untuk mewaspadai adanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari ini di wilayah Kota Bandar Lampung, Lampung Selatan, Sawaran, Prinsewu, dan Lampung Timur. Kemudian untuk siang hingga Mesuji, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Tengah, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Lalu untuk malam hari di wilayah Pesisir Barat. Manfaat dan dapat membantu dalam merencanakan kegiatan pada akhir pekan ini. Informasi yang kami berikan merupakan gambaran secara umum perkiraan dari tiap kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Update informasi cuaca terbaru dan lebih mendetail melalui aplikasi Info BMKG yang dapat para pendengar unduh di Play Store dan juga App Store atau dapat berkunjung ke laman website kami yaitu lampung.bmkg. BMKG Lampung mengucapkan terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Enrico dari kantor BMKG Provinsi Lampung. Semoga informasi ini akan bermanfaat untuk Anda pendengar. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.

Selamat pagi untuk Anda pendengar dimanapun Anda berada, pukul 7 lebihnya 58 menit waktu Indonesia Barat ya. Gimana nih cuacanya di sekitar tempat tinggal Anda? Apakah juga masih mendung atau masih gerimis sedikit-sedikit gitu kan ya? Ya sedikit-sedikit, tapi kalau misalnya kelamaan di luar basah juga sih. Yang pastinya tetap berhati-hati ya untuk Anda yang saat ini sedang di luar rumah berkendara gitu. Untuk perlahan-lahan aja bawa kendaraan, utamakan keselamatan Anda daripada kecepatan. Dan pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami juga akan terus menemani Anda pendengar. Kami akan hadirkan kembali informasi arus lalu lintas saat ini pendengar yang kita pantau dari CCTV Polresta Bandar Lampung pendengar. Saat ini terlihat dari Simpang Itera ya. Di sini jalanan atau aspal terlihat masih basah ya pendengar, dan juga beberapa pengendara roda 2 juga ada yang masih pakai mantel gitu kan. Kayak karena nih hujannya sih sudah berhenti, tapi masih ada aja rintik-rintik hujannya ya. Jadi tetap berhati-hati untuk Anda yang saat ini berkendara, jangan ngebut-ngebut karena pastinya aspal juga masih licin ya karena habis diguyur hujan di seputaran Simpang Itera. Nah, kali ini kita menuju ke Mall Kartini pendengar. Dari depan Mall Kartini terlihat kendaraan yang melintas juga sudah cukup ramai ya pendengar, dan tidak hanya dominasi oleh kendaraan roda 2 atau juga roda 4 ya pendengar. Di sini juga tadi kita lihat ada beberapa masyarakat nih yang bersepeda, lalu juga banyak kita lihat di sini masyarakat yang sedang jogging pagi ini ya. Nah, ini pertanda hujannya sudah berhenti ya. Oke deh, untuk Anda yang saat ini sedang berolahraga, semangat ya. Mudah-mudahan selalu sehat untuk kita semua pendengar. Bersama Pro 1 RRI Bandar Lampung, kami akan terus menemani Anda, hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga informasi.

0: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.
1: Eh Man, mau gak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami akan hadirkan acara Mimbar Agama Buddha ke ruang dengar Anda. Di pagi hari ini akan membahas tentang Waisak dan di kehidupan modern menebar damai di era digital bersama dengan Kak Tri Budi Ratna dan Edi Purandoko. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan. Selamat pagi sahabat RI dimanapun berada. Senang sekali pagi ini saya Tri Budi Ratna kembali hadir menemani dalam program Dialog Inspiratif di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung. Pada pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik dan tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat spesial pada pagi hari ini, yaitu Bapak Edi Purwandoko. Nah, pada pagi hari ini saya Tri Budi Ratna sebagai host. Ya, untuk kesempatan pada pagi hari ini kami akan membahas tentang Waisak di tengah kehidupan modern, menebar damai di era digital. Nah, tentunya kalau kita lihat kondisi sekarang, masyarakat sedang menghadapi banyak sekali tantangan, seperti di media sosial yang penuh dengan perdebatan, berita hoax, kasus bullying, tekanan ekonomi, sampai kesehatan mental anak muda yang semakin menjadi perhatian. Nah, lalu bagaimana ajaran Buddha dan semangat Hari Raya Waisak bisa menjadi solusi dan penyejuk di tengah kondisi tersebut? Nah, sudah hadir bersama kita pagi hari ini yaitu narasumber Bapak Edi Purwandoko selaku ASN Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Kabupaten Lampung Tengah. Nah, sebelumnya langsung saya sapa saja. Selamat pagi Pak Edi, apa kabarnya?
1: Halo, selamat pagi, Namo Buddhaya, Pak Budi. Puji syukur, kabar baik dan sehat. Salam damai dan salam kebajikan untuk seluruh pendengar RRI Bandar Lampung dimanapun berada. Semoga semua selalu sehat, damai, dan bahagia.
0: Ya, senang sekali Bapak bisa hadir pada pagi hari ini.
1: Terima kasih Pak Budi. Sebuah kebahagiaan ya tentunya bisa berbagi tentang makna Waisak kepada pendengar RRI.
0: Ya, Bapak Edi, pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang memahami makna Waisak. Nah, langsung saja mungkin ada sekali pertanyaan-pertanyaan yang tentunya banyak sekali ini mungkin yang ingin ditanyakan oleh para pendengar sahabat RRI Bandar Lampung ini. Nah, mungkin ini saya ada pertanyaan ini untuk Pak Edi. Mungkin masih ada masyarakat yang belum terlalu memahami ya, apa itu sebenarnya Hari Raya Waisak. Nah, mungkin Pak Edi bisa menjelaskan secara umum dan juga secara khusus apa itu Waisak. Silakan Pak Edi.
1: Baik, terima kasih. Yaitu Hari Raya Waisak adalah hari suci umat Buddha untuk memperingati tiga peristiwa penting, Pak Budi, dalam kehidupan Buddha Gautama yang disebut Trisuci Waisak. Nah, tiga hari penting itu apa saja? Yaitu yang pertama, kelahiran Pangeran Siddhartha. Nah, kelahiran Pangeran Siddhartha ini dimaknai membawa kebahagiaan dan keselamatan. Mengapa dimaknai membawa kebahagiaan dan keselamatan? Karena hadirnya beliau bisa kita artikan seperti membawa misi untuk membebaskan dari penderitaan bagi beliau sendiri dan kepada semua makhluk, tentunya untuk kita juga ini Pak Budi. Nah, untuk selanjutnya yang kedua, peristiwa kedua adalah pencapaian penerangan sempurna. Bahwasannya beliau Sang Buddha Gautama mencapai penerangan sempurna di Bodh Gaya, di bawah pohon Bodhi, di usia tepat di usia 35 tahun. Kemudian peristiwa ketiga adalah wafat dari Buddha Gautama, atau kalau di agama Buddha dikenal dengan parinibbana Buddha Gautama. Lebih simpelnya, parinibbana ini adalah sebagai simbol pelepasan atau kedamaian abadi. Begitu Pak Budi.
0: Ya, ada banyak sekali ya yang dapat kita ambil dari penjelasan Pak Edi. Ya, ini saya garis bawahi ya. Nah, ini peristiwa penting di momen Waisak ini ada tiga. yaitu kelahiran Pangeran Siddhartha, pencapaian penerangan sempurna, dan wafat atau parinibbana Buddha Gautama.
1: Benar ya, begitu betul, ya? Betul.
0: Ya. Nah, mungkin kita langsung saja lanjut untuk pertanyaan selanjutnya nih, Pak Edi ya. Nah, sekarang kalau kita melihat masyarakat sekarang ini banyak sekali ya kita melihat di media sosial konflik-konflik yang terjadi ya. Masyarakat gampang tersulut emosi. Nah, ini kalau menurut Pak Edi, apakah nilai Waisak masih relevan di kehidupan modern ini?
1: Baik, tentu nilai-nilai Waisak ataupun nilai dari ajaran agama Buddha itu masih sangat relevan ya Pak Budi. Bahkan kalau agama Buddha atau Dharma itu bahkan untuk lintas usia, lintas zaman itu masih sangat relevan. Hari ini kita melihat memang banyak sekali fenomena bahwasannya ujaran kebencian, saling menghina di media sosial, bahkan orang mudah marah hanya karena perbedaan pendapat. Ini sangat sering kita temui ya Pak Budi ya.
0: Iya, benar sekali.
1: Padahal dalam ajaran Buddha, pikiran adalah sumber utama perilaku manusia. Nah, bahwasannya kalau pikiran dipenuhi kebencian, maka ucapan dan tindakan juga akan penuh kebencian juga, Pak Budi. Nah, bahwasannya dari itu, dalam agama Buddha, sebenarnya Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengembangkan cinta kasih, Pak Budi. Jadi, semua itu dari ujaran kebencian, saling menghina, itu didasari adanya meta yang masih kurang atau cinta kasih. Jadi masih suka melihat temannya kesusahan, masih suka membenci, masih suka membuat kegaduhan. Mungkin isenglah membuat kegaduhan, saya fitnah biar saya adu domba antara satu teman dan teman lain. Bahwasannya kalau di dalam agama Buddha itu tidak dibenarkan. Bahwasannya ketika kita menebarkan cinta kasih, itu kita mencintai makhluk lain, maka makhluk lain juga akan menebarkan cinta kasih kepada kita. Jadi itu adalah cerminan, jika kita menyayangi makhluk lain, maka makhluk lain juga akan menyayangi kita. Nah, itu yang perlu kita pahami bersama. Bahwasannya untuk selanjutnya, untuk relevansinya dengan Waisa, tentunya semangat Waisa ini mengajarkan kita mengendalikan diri, berpikir sebelum berbicara, dan menyebarkan kedamaian. Jadi sebenarnya ajaran Buddha sangat cocok ditetapkan terutama di era digital ini. Nah, tentunya kita perlu bijak media sosial akan menjaga kerukunan. Nah, ini terutama di ini ya Pak Budi ya, bijak media sosial, karena ini sangat riskan, karena di zaman sekarang memang media sosial ini yang sangat krusial sekali. Karena sekarang dikit-dikit gampang viral gitu Pak Budi. Sekali menyebarkan ya, kebencian itu efeknya sama saja seperti efek domino. Jadi gampang sekali menyebar. Maka dari itu, terutama ini kami dari Kementerian Agama kan membawa misi membuat konten-konten yang mengajak kerukunan antar, terutama untuk antar umat beragama. Karena ketika kita menyebarkan hal positif, terutama di media sosial, maka diharapkan dapat menyebar dan menumbuhkan cinta kasih kepada sesama di antar umat gitu, melalui media sosial. Begitu Pak Budi.
0: Iya, tadi Pak Edi juga banyak sekali menyinggung soal bijaksana dalam bermedia sosial. Nah, tentunya kalau kita melihat zaman sekarang ya, tidak hanya orang yang tua saja yang memakai media sosial atau menggunakan media sosial, bahkan sekarang anak-anak yang masih sekolah sudah menggunakan media sosial ya, scroll-scroll Instagram, TikTok, dan sebagainya. Nah, kalau kita melihat, kira-kira menurut Pak Edi, ini perlu nggak sih kita itu bijak dalam menggunakan media sosial, dan bagaimana caranya kita itu bijak dalam bermedia sosial? Gimana, Pak Edi? Silakan.
1: Ya, betul sekali. sangat setuju bahwasannya hari ini banyak orang cepat membagikan informasi tanpa dicek dulu kebenarannya. Jadi istilahnya ini saring sebelum sharing. Jadi seharusnya kita semua bijak ini dalam artian kalau media sosial, sebelum kita membagikan konten-konten yang kita ini posting, kita pertimbangkan dulu ini bermanfaat atau tidak bagi orang lain. Ini tentu akan menyinggung orang lain atau tidak, ini akan menciptakan permusuhan atau tidak gitu. Ini manfaatnya seberapa besar, itu perlu kita pertimbangkan. Akibatnya akan muncul hoax atau tidak, akan menipitnah, bahkan perpecahan, ini yang lebih bahayanya lagi. Bahwasannya Pak Budi, dalam ajaran Buddha ada prinsip ucapan benar. Nah,
0: ya,
1: yaitu
0: sama waca ya.
1: Ya, sama waca. Bahasanya ucapan benar itu maknanya adalah yang pertama berkata jujur, yang kemudian tidak memfitnah. Nah, tidak berkata kasar dan tidak menyebarkan kebencian. Nah, Pak Budi, bahwasannya kalau prinsip ini diterapkan di media sosial, saya yakin suasana digital kita akan jauh lebih sehat gitu dan harmonis tentunya, Pak Budi. Nah, kadang ini tanpa kita sadari, satu komentar yang buruk bisa melukai banyak orang.
0: Iya, nah, betul sekali.
1: Betul ya, Pak Budi ya. Nah, bahwasannya kita nih apalagi agama Buddha yang sebenarnya kalau di zaman sekarang lebih ini identiknya kan tentang meditasi atau mindful ya, Pak Budi. Bahwasannya kalau di dalam media sosial kita mengenal digital mindful. Jadi apa itu digital mindful? Jadi berkesadaran itu ya dalam menggunakan media sosial. Nah, seperti yang saya berangkat di sebelum-sebelumnya, bahwasanya kita sebelum ketika menggunakan media sosial harus penuh kesadaran dan juga penuh kebijaksanaan. Apa yang akan kita sharing itu harus kita saring terlebih dahulu, seberapa besar manfaatnya, ini akan mengganggu atau akan melukai makhluk lain atau orang lain atau tidak, ini akan menyinggung atau akan bahkan menimbulkan perpecahan, itu perlu kita sadari dengan pikiran yang jernih. Begitu Pak Budi.
0: Ya, tadi Pak Edi juga sempat berkata ya bahwasanya ketika berkomentar di media sosial itu dapat menyakiti orang lain. Nah, ini kalau saya lihat ini juga hal-hal seperti ini nih mengarah ke bullying ya.
1: Ya, betul.
0: Nah, kasus bullying ini bisa terjadi atau bisa dilakukan oleh temannya ataupun bahkan ya rekan-rekan ataupun teman sekolahnya. Nah, ini tentunya hal ini perlu menjadi perhatian ya, karena ini dapat mengganggu kesehatan mental pada anak muda. Nah, ini saya ada pertanyaan lagi nih Pak Edi. Nah, bagaimana pandangan ajaran Buddha tentang kasus bullying dan juga kesehatan mental pada anak muda?
1: Baik, ini mengenai bullying ya Pak Budi. Ini memang menjadi perhatian penting saat ini karena memang banyak fenomena-fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan bullying. Nah, banyak, ini faktanya Pak Budi, banyak anak muda yang merasa tertekan, minder, yeah, ya kan, kemudian kesepian, bahkan takut dinilai orang lain. Nah, ini sebabnya apa sih? Bahwasannya sebab-sebab ini itu tidak lain rata-rata adalah karena dampak dari bullying, Pak Budi. Hmm. Nah, bahwasannya ini bullying ini menyakiti hati kepada orang yang menjadi korban bullying. Bahwasannya ini juga termasuk melanggar sila pertama. Nah, sila pertama kan dilarang membunuh ataupun menyakiti orang lain, ya, atau makhluk lain. Nah, bullying ini juga termasuk menyakiti. Jadi jangan kita anggap sepele. Oh, kan cuman omongan, kan cuman ini cuman bercanda doang. Bahwasanya bercanda itu dapat menyakiti perasaan kita atau perasaan
0: orang lain, ya kan? Tidak sadar ya Pak Edi.
1: Iya, kadang-kadang kan dengan embel-embel bercanda ya Pak Budi ya. Bahwasannya kan kalau kita ini analoginya, kalau kita menyakiti orang lain dengan fisik gitu, misalkan memukul gitu, maka yang sakit kan fisiknya. Kalau kita dengan ucapan kita, itu sama saja kita memukul, tapi yang kena adalah perasaannya atau mentalnya. Justru faktanya, dari saya baca-baca di artikel dan lain sebagainya, bahwasanya kalau luka di mental ini sangat berbahaya. Nah, dampaknya itu bisa trauma berkepanjangan. Bisa nantinya bisa gampang depresi, bisa bahkan lebih fatalnya lagi, mohon maaf, bisa ada percobaan-percobaan bunuh diri itu dari bullying. Nah, maka dari itu dampaknya sebenarnya sama saja berbahaya. Makanya kita tuh dalam ajaran agama Buddha, Buddha mengajarkan pentingnya menjaga pikiran, ucapan, dan perbuatan. Jadi ucapan pun harus dikontrol. Maka ada pepatah kan, mulutmu adalah harimaumu. Ini untuk mencegah bullying. Nah, ya, sekarang kan kalau di media sosial, sekarang jarimu ini kan harimau sekarang, berarti kan karena dari ya, ketikan itu sangat sekali berbahaya gitu kan. Nah, bahwasanya ajaran Buddha ini mengajarkan welas asih atau cinta kasih. Artinya kita diajak untuk tidak merendahkan orang lain, Pak Budi. Terus kemudian tidak menghina dan belajar memahami perasaan sesama. Nah, ini selaras dengan ajaran agama Buddha, bahwasanya kita harus mengembangkan metta karuna, yaitu cinta kasih dan welas asih kepada sesama. Jadi kita kembangkan rasa kepedulian dan rasa saling menyayangi kepada makhluk lain. Kita bayangkan kalau misalkan kita tidak ingin disakiti, maka kita jangan menyakiti orang lain, begitu Pak Budi. Nah, karena itu untuk kaitannya dalam Waisa, bahwasanya karena itu semangat Waisa ini mengingatkan kita agar menjadi manusia yang lebih lembut dan penuh empati, Pak Budi. Nah, bahwasanya ini selaras dengan tema Waisa dari Kementerian Agama yang digagas dari Dirjen Bimas Buddha, yaitu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia, Pak Budi. Nah, apa itu Dharma Menjaga Perdamaian Dunia? Bahwasanya maknanya ketika kita menjalankan dharma atau ajaran dari Sang Buddha, contohnya kayak tadi seperti metta dan karuna, kita terapkan cinta kasih dan welas asih, maka kita ketika kita menjaga kerukunan, menjaga harmoni sesama manusia, tidak menimbulkan permusuhan-permusuhan, maka ketika tidak ada permusuhan, maka hidup kan damai gitu kan.
0: Betul sekali.
1: Tidak ada konflik gitu kan. Tidak ada konflik antar tetangga, itu antar RT yang terjadi tawuran dan segala macam, bahkan tidak ada seperti peperangan yang sekarang ini yang sedang ramai gitu ya Pak Budi ya.
0: Ya, tadi ada banyak sekali ya hal-hal yang dapat kita ambil dari penjelasan Pak Edi ya. Nah, ini saya ada satu hal yang tentunya sangat berarti untuk diri saya sendiri. Tadi Pak Edi menjelaskan bahwasanya kalau ucapan itu tidak hanya berdampak secara langsung ya. Kalau sekarang ya, itu
1: betul,
0: media sosial, saat kita mengetik, nah kita bukan hanya menjaga mulut, kalau sekarang harus menjaga jari kita ya, jari jempol kita dalam mengetik. Nah, itu juga bisa menimbulkan luka batin ya. Nah, ketika seseorang mendapatkan luka batin, nah itu berbeda dengan luka fisik ya. Kalau luka fisik itu terlihat ya, bisa diobati, tapi kalau luka batin ini, nah itu sedikit sulit untuk diobati. Ini sama halnya ketika kita menancapkan sebuah paku pada tembok, nah itu ketika pakunya dicabut, nah itu bekasnya itu pasti masih ada.
1: Ya, betul Pak Budi.
0: Itulah kenapa luka batin ini menjadi perhatian, dan luka batin ini kalau bisa tidak kita lakukan kepada orang lain ya. Seperti itu ya Pak Edi ya.
1: Ya betul, betul sekali.
0: Nah, sekarang berlanjut lagi nih Pak Edi. Kalau tadi kan kasus bullying mungkin lebih erat kaitannya itu menimpa anak remaja ataupun anak usia sekolah. Ya. Nah, sekarang kita beralih sedikit nih ke masyarakat secara umum ya. Nah, ini kalau kita melihat di media sosial sekarang ini masih hangat beritanya ya, viral bisa dikatakan seperti itu ya. Nah, ini terkait dengan tekanan ekonomi dan juga masalah hidup. Nah, ini apa sih menurut Pak Edi pesan Waisak di tahun ini yang dapat masyarakat itu ambil?
1: Baik. Sebelum menanggapi ini, Pak Budi setuju tidak kalau dalam hidup ini memang tidak selalu mudah?
0: Iya, setuju sekali.
1: Ya. Bahwasannya memang faktanya banyak masyarakat saat ini menghadapi harga kebutuhan yang naik. Ini kan juga betul. Yang sedang kita rasakan ya.
0: Iya, betul sekali. Banyak kebutuhan pokok yang naik ya.
1: Yang naik.
0: BBM juga naik. Ya.
1: Itu kan karena imbasnya dari konflik. Konflik ini kan kaitannya seperti yang kita bahas tadi. Karena tidak menjaga perdamaian, karena adanya permusuhan, ini kaitannya. Yang peran di sana, yang terdampak juga kita gitu. Makanya sangat berbahaya ya kalau kita nih tidak mengikis kebencian itu. Karena imbasnya bisa kemana-mana. Terus kemudian pekerjaan yang sulit gitu kan, lapangan kerja, pekerjaan yang terbatas, ada tekanan keluarga atau lingkungan, dan berbagai persoalan-persoalan lainnya, Pak Budi. Bahwasannya memang Buddha mengajarkan bahwa hidup memang penuh tantangan. Itu memang faktanya. Namanya masih di dalam kehidupan ini memang tantangan-tantangan. Dan itu emang silih berganti, kadang bahagia, kadang menderita gitu, gitu kan. Tetapi manusia juga seharusnya memiliki kemampuan untuk bangkit melalui kesabaran dan kebijaksanaan. Oleh itu sama aja kita nih, kalau di dunia ini sama aja kita nih berlatih gitu kan. Berlatih ya, kita tinggal mau arahnya mau kemana. Kita mau mendewasakan diri atau malah semakin membawa kita terpuruk. Bahkan kalau di agama Buddha kan untuk membawa kita malah terjerumus ke alam yang lebih rendah lagi. Nah, makanya kita perlu ini kita maknai kesulitan ini sebagai sebagai tantangan, ini sebagai cobaan, pembelajaran ya. Gitu untuk kita untuk lebih bijaksana. Nah, Pak Budi, bahwasanya untuk keterkaitan dengan Waisa, bahwasanya Waisa ini membawa pesan kepada seluruh umat manusia bahwa kita ini seharusnya tidak mudah putus asa, tetap berpikir positif gitu Pak Budi, dan terus berbuat baik walaupun keadaan sulit. Nah, ini maknanya gimana? Bahwasannya kita memang harus selalu semangat. Kita ingat Pangeran Siddhartha saja, ini kan temanya Waisa ya kan, karena ada penerangan sempurna kan. Itu kan untuk mencapai kebudaan membutuhkan waktu sekitar 6 tahun ya Pak Budi ya.
0: Iya, betul
1: 6
0: sekali.
1: Tahun lebih. Itu kan berarti membuktikan beliau sudah mengajarkan ke kita mengenai keuletan, tidak mudah putus asa. Nah, coba kalau misalkan
0: menyerah.
1: Menyerah gitu. Tidak menjadi Buddha, tidak menjadi guru agung kita. Maka itu yang perlu kita contoh. Dan kemudian adalah tetap berpikir positif. Nah, kembali identik dari agama Buddha yaitu adalah pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kenapa yang pertama adalah pikiran? Karena semua itu berawal dari pikiran. Ketika pikiran kita positif, yang berisi dengan hal-hal yang optimis, hal-hal yang mengenai kebajikan, maka tindakan kita akan kebajikan juga. Nah, keterkaitan dengan masalah ekonomi dan sebagainya, kalau kita berpikir, oh iya, nanti masalah cari uang mudah-mudahan bisa, nanti kan akan ketemu sendiri jalannya gitu kan. Karena diimbangi dari usaha dan juga dari niatan positif. Beda kalau kita misalkan gampang loyo, gampang putus asa, alah susah lah ini, alah untuk cari pekerjaan susah, ini mau makan
0: tidak
1: susah.
0: Mau berusaha,
1: ya tidak mau berusaha ini. Karena dari pikiran yang tidak positif akan timbulnya Rane kan jadi males kan, tidak mau berjuang
0: ya.
1: Bahwasanya yang perlu ini semangat berjuang. Maka kalau semangat berjuang, segala kesulitan-kesulitan itu bisa kita atasi. Dan juga tentu dalam agama Buddha, selain dengan usaha, kita imbangi dengan perbuatan baik seperti berdana, membantu orang lain juga. Maka itu diharapkan untuk kedepannya kan mendapatkan karma baik begitu.
0: Ya, membuahkan hasil yang baik.
1: Betul.
0: Ya.
1: Karena Pak Budi, karena seringkali ketenangan batin lebih penting daripada kemewahan ini. Makanya kalau kita lihat para yang mulia biksu gitu kan, memilih meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya karena untuk mencari ketenangan batin. Sebenarnya yang paling mahal itu memang ketenangan batin, betul tidak Pak Budi?
0: Betul sekali. Apalagi sehari-harinya itu pasti sibuk, seperti bagi para pekerja itu sibuk. Nah, itu pasti sulit untuk mendapatkan ketenangan batin. Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Edi ya. Nah, sekarang kembali lagi ke topik kita tentang Hari Raya Waisak. Nah, tentunya Hari Raya Waisak ini, apalagi terkhusus dengan agama Buddha, itu identik dengan yang namanya itu cinta kasih. Nah, menurut Pak Edi, apa sih contoh sederhana penerapan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, ini mengenai contoh dari cinta kasih ya Pak Budi ya.
0: Iya betul sekali Pak Edi.
1: Untuk sederhananya yang bisa kita terapkan yaitu berbicara dengan sopan gitu kan. Dan berlandasan dengan kesadaran itu tadi. Kita harus sopan karena kita harus berlandaskan kita saling menghargai. Kalau kita sopan kan karena kita respect kan kepada orang lain. Entah itu yang lebih muda, lebih tua, ataupun jabatannya lebih tinggi atau lebih rendah. Bahwasanya kan manusia itu adalah sama gitu dan bisa memiliki kebajikan yang sama, punya peluang yang sama untuk mencapai penerangan, untuk mencapai kebudayaan ya, itu sama sekali. Gitu kan. Jadi tidak ada alasan kita merendahkan orang lain untuk berbicara tidak sopan gitu kan. Dan yang selanjutnya itu kita membantu orang lain gitu kan. Bisa membantu dari ini keluarga kita, sanak saudara, tetangga, dengan kita sebenarnya kalau di dalam ini identik Indonesia ini kan kita harus berlandaskan prinsip semangat bergotong royong gitu kan. Itu sangat luar biasa itu gotong royong gitu kan. Nah, itu udah sesuai dengan ajaran agama Buddha untuk saling membantu gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting itu kita perlu untuk menghormati orang tua gitu, orang tua kita. Bahwasanya orang tua ini adalah itu sangat besar jasanya karena dari kita ke
0: dari masih lahir.
1: Dari lahir hingga
0: bahkan dewasa. Sebelum lahir ya Pak Edi, iya. Mengandung 9 bulan.
1: Iya, betul. Jadi itu yang kita terapkan itu tadi mengenai cinta kasih juga orang tua, bahkan termasuknya utama itu kan. Kemudian tidak membalas kebencian dengan kebencian, yaitu atau kita lebih kenal kita kembangkan meta gitu kan. Jadi kita itu jangan gampang tersinggung gitu kan. Misalkan karena diejek sedikit langsung emosi gitu kan. Ada yang tidak sesuai sedikit dengan keinginan kita, kok tidak sesuai harapan, kita emosi gitu. Jadi kita sebelum emosi ini kan kalau di agama Buddha ini sebenarnya ada tips ya. Ya kadang-kadang juga ini ya bahkan sering sih saya terapkan. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, kita terapkan seperti meditasi Pak Budi.
0: Ya.
1: Ngolah napas. Jadi kan kalau sebelum misalkan ada yang menyakiti kita gitu kan, kita tarik napas dalam gitu. Lalu embuskan gitu kan. Ulangi lagi. Pak Budi entah udah pernah nyoba atau belum? Bahwasanya kalau kita terapkan itu, yang awalnya kita mau marah, kita nggak jadi, gitu kan? Nggak jadi marah, gitu kan? Kita karena sembari narik napas ini, kita pikiran juga kita ada timbul ini ketenangan. Maka kalau udah tenang kan, semua yang amarah-amarahnya, ibaratnya api ini yang ada di kepala kita, kan mulai padam, gitu kan? Maka yang ada kan ketenangan. Maka kita ada solusi. Oh iya, mungkin dia bilang kayak begitu karena mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi ini ada masalah begitu. Maka kita bisa memakluminya dan kita tidak ikut tersulut emosi gitu Pak Budi. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah kita harus peduli kepada orang yang sedang kesulitan. Nah, ini atau empati gitu ya Pak Budi. Nah, bahwasanya empati ini penting, apalagi namanya manusia, kita sebagai manusia ini adalah makhluk sosial gitu kan. Nah, kita perlu adanya empati kepedulian, kesulitan orang lain. Kita harus bisa merasakan, oh orang itu ada sedang kesulitan, harus saya tolonglah. Nanti kalau apa jadinya kalau itu terjadi kepada diri saya gitu kan. Contoh sederhananya kalau kita misalkan mau ke kantor atau kemana, kita lihat orang lagi nuntun sepeda motor gitu kan, bannya bocor gitu ya. Iya, harus bannya bocor atau lagi rusak apa gitu kan. Kalau kita punya empati, kita setidaknya berhenti sebentar gitu kan. Berhenti sebentar. Ya, walaupun kita memang bisa memperbaiki atau tidak, setidaknya kita tanyakan apa yang bisa kita bantu gitu kan. Entah kalau bantunya tapin atau setidaknya kalau misalkan kehabisan bensin,
0: carikan,
1: ya kehabisan bensin gitu, kita bantu carikan. Oh ya bentar Pak, saya carikan. Itu adalah empati. Nah, bahwasanya empati ini akan kalau dalam agama Buddha akan memunculkan karuna gitu kan. Empati kan kita itu artinya kita punya rasa merasakan apa yang orang rasakan gitu kan.
0: Betul.
1: Maka kaitannya kalau gitu udah ada di dalam diri kita, maka akan timbul yang namanya karuna gitu kan. Welas kasih gitu kan. Kepedulian kepada sesama. Bahkan kita mendengarkan orang lain dengan tulus juga bentuk cinta kasih, Pak Budi. Padahal itu sepele ya. Jadi kalau kita mau berbuat kebajikan, ya sepele itu kita mau mendengarkan gitu kan. Sederhana. Tinggal istilahnya tuh tinggal pasang kuping. Ada teman kita yang ada keluh kesah gitu kan. Kadang tuh temen itu gak semuanya itu pengen mau kita ceramai, pengen kita gurui, enggak. Kadang mereka menceritakan keluh kesahnya itu hanya pengen didengar, betul kan Pak Budi ya?
0: Iya, betul sekali.
1: Terutama kayak pasangan kita gitu misalkan ya kan. Kadang tuh mereka cerita, oh kesehariannya, oh saya capek banget kerja ini. Kadang hanya perlu kita kita dengarkan. Kalau kita kasih solusi ya, orang dia mau cerita, itu sederhananya. Itu termasuk bagian dari kita mengembangkan empati atau karuna itu tadi. Nah, kadang ini di masyarakat luas ya Pak Budi, kita ini masih berpikir kebajikan harus besar. Betul tidak?
0: Betul,
1: harus yang besar-besar. Misalkan berdana harus, ya,
0: harus
1: banyak,
0: yang
1: nih.
0: Banyak
1: nih. Ah, berdana sedikit apaan itu enggak termasuk gitu kan. Padahal itu tadi yang sederhana tadi, kayak mendengar gitu kan. Atau ada orang yang lagi kesulitan gitu, bawa barang banyak misalnya dari kantor mau keluar, itu sekedar membukakan pintu gitu kan. Itu sederhana. Karena apa? Kan ada istilah kan, pepatah, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit gitu juga kan. Nah, padahal itu tadi kan, kayak senyum juga kan, itu kan menimbulkan karma baik. Karena apa? Ketika kita senyum, pasti orang lain senyum kan. Betul tidak Pak Budi?
0: Betul sekali.
1: Kalau gak percaya kita coba aja, misalkan di tempat random gitu, tiba-tiba senyum sama orang, orang pasti senyum. Walaupun mereka berpikir, oh siapa itu yang senyum gitu kan. Jadi pentingnya kita nih, kita mulai dari diri sendiri untuk menebarkan cinta kasih. Itu dari mulai tumbuhkan dari hal-hal sederhana dulu gitu. Begitu sih Pak Budi.
0: Ya Pak Edi, banyak sekali ya penjelasannya ya. Nah sekarang tadi kan sudah membahas tentang cinta kasih ya dalam momen Waisak ini. Nah sekarang lebih mengerucut lagi, bagaimana caranya agar generasi muda tertarik memahami nilai-nilai Waisak ini ya. Apalagi di momen Waisak ini banyak sekali hal ataupun juga tantangan yang dihadapi ya. Seperti yang pembahasan yang tadi-tadi ada bullying.
1: Betul.
0: Ada tekanan ekonomi. Dan bahkan sekarang itu anak muda itu kan banyak sekali atau mudah sekali dalam mengakses sosial media. Nah, gimana itu caranya Pak Edi?
1: Betul. Baik, ya, mengenai generasi muda ya kan, bahwasannya generasi muda sekarang sebenarnya sangat kritis dan kreatif. Setuju tidak Pak Budi?
0: Setuju sekali. Nah,
1: karena mereka yang lebih ini, lebih memahami gitu dalam dunia digital terutama ya.
0: Apalagi cepat paham ya, seperti
1: cepat
0: itu
1: paham
0: ya.
1: Cepat paham ada tipenya. Daripada mungkin kita-kita gitu atau generasi
0: sudah berumur istilahnya.
1: Iya, untuk yang lebih yang sudah berumur itu. Maka adaptasinya mereka lebih cepat. Karena mereka sejak awal kan udah memegang misalkan handphone udah yang generasi yang terbaru.
0: Bahkan sekarang itu anak kecil usia 1 tahun 2 tahun itu sekarang sudah bisa menggunakan smartphone seperti
1: iya,
0: itu
1: betul.
0: Ya.
1: Media. Iya, karena udah dari kecil udah pegangannya udah smartphone.
0: Beda
1: jadi,
0: dengan
1: iya,
0: kita dulu.
1: Iya. Mungkin HP-nya yang biasa gitu kan, yang agak berat gitu kan. Biasanya karena udah terbiasa pegangannya smartphone, maka generasinya juga menjadi generasi smart gitu kan. Nah, ini pendekatannya juga harus menyesuaikan zaman. Nah, terutama ini kami sebagai penyuluh agama gitu, terutama khususnya penyuluh agama Buddha. Bahasanya pendekatannya ketika kami melaksanakan penyuluhan di daerah-daerah gitu, kami sesuaikan, oh audiennya banyak muda-mudi, maka lebih kepada tentang untuk yang lebih kekinian,
0: hal-hal
1: AI,
0: yang viral,
1: iya,
0: gitu ya.
1: AI gitu kan. Bahkan kalau kita menyampaikan dhamma, kita sesuaikan topiknya gitu kan. Yaitu ya, kita bawakan yang viral-viral gitu kan. Kalau dengan untuk orang yang lebih tua, kalau kita membawakan misalkan topik tentang AI, mungkin akan bingung gitu.
0: Kesulitan,
1: kan.
0: Pasti.
1: Kalau untuk generasi muda, kita bawakan tentang topiknya yang terkini. agak-agak yang lama gitu kan. Itu mereka gampang bosan. Itu kita harus menyesuaikan. Nah, maka dari itu untuk penyuluhan atau bahkan untuk kita semua ya, untuk merambah generasi muda, karena generasi muda ini adalah generasi potensial, Pak Budi, ya kan? Bahwasanya mereka akan menjadi penerus bangsa. Nah, itu yang perlu yang perlu kita arahkan. Mereka sudah smart, yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita bimbingnya itu adalah untuk kebijaksanaan. Itu tadi mengenai digital mindful, untuk bijaksana, untuk cinta kasih, welas asih itu tadi. Nah, untuk penyebarannya itu melalui apa? Itu bisa melalui podcast seperti saat ini nih.
0: Iya.
1: Melalui podcast, melalui media sosial gitu kan. Bahkan kami di penyuluh agama itu memang diwajibkan untuk membuat konten-konten media sosial.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi entah itu penyuluh yang udah senior atau yang masih
0: baru.
1: Iya, masih baru, masih muda gitu. Harus membuat media ini, membuat media sosial dan membuat postingan-postingan. Bisa kan melalui TikTok, Instagram, karena itu generasi muda yang sedang ini yang banyak diminati. Iya, banyak diminati itu dari media sosial tersebut. Maka pesan yang kita bawakan dapat tersampaikan dengan baik gitu. Nah, selanjutnya adalah mengenai konten gitu. Kita tentunya adalah konten-konten yang positif gitu kan. Terutama kalau kami di Kementerian Agama, selain membabarkan dhamma tentang nilai-nilai keagamaan masing-masing, kalau kita khususnya adalah keagamaan Buddha, juga membawakan konten positif, ajakan menjaga toleransi, Pak Budi. Karena ini penting kan, toleransi antar umat beragama. Ini juga sejalan dengan ini ajaran Buddha bahwa kita harus mengasihi sesama gitu, mengasihi semua makhluk gitu kan. Nah, kemudian kegiatan sosial yang nyata. Nah, ini bahwasannya
0: tidak hanya iya, di dunia maya saja ya,
1: iya,
0: tapi
1: betul,
0: aksi nyata di dunia nyata.
1: Betul, Pak Budi. Jadi fakta uniknya, generasi muda ini selain mereka suka di dunia maya, media sosial, mereka juga sebenarnya cenderung suka hal-hal yang berwujud nyata. Nah, makanya banyak terjadi generasi muda masih usia-usia mahasiswa gitu segala, atau anak-anak sekolah itu suka mengikuti kegiatan seperti volunteer dan lain sebagainya. Karena mereka ingin langsung terlibat gitu. Sebenarnya mereka aktif gitu kan. Nah, ini kita perlu, terutama dari kita sebagai instansi Kementerian Agama, tentu bisa melibatkan mereka. Nah, contohnya kayak kemarin kayak Pangsen gitu kan.
0: Iya,
1: penuangan, iya, Eco Engine. Kan kita ajak generasi muda, mereka terlibat dengan kita mengajak mereka untuk Pangsen. Itu sama aja kita membiasakan mereka untuk menebarkan cinta kasih. Oh iya, seru ya kalau kita melepaskan ini makhluk gitu kan, yang mungkin biasanya dulunya sebelum mengenal ajaran Buddha dan baik, biasanya malah burung-burung ditangkepin kan. Sekarang oh yeah, lebih seru dilepaskan ya gitu kan. Nah ini tentunya sangat sesuai dengan moto dari agama dari Kementerian Agama, yaitu Kemenak Berdampak ya Pak Budi. Yeah. Jadi wujud nyata ini sangat relevan untuk generasi muda. Bahwasannya anak muda ini perlu memahami bahwa agama bukan hanya ritual, betul Pak Budi.
0: Iya.
1: Jadi tinggal sekali. Hanya sembahyang gitu, oh, kobiara gitu kan. Habis sembahyang udah gitu kan. Terus sekolah minggu gitu. Cuman belajar gitu kan. Kalau kita hanya menerapkan dengan model seperti itu saja, seperti textbook seperti itu saja, maka akan menjadi jenuh gitu kan, gampang bosan. Makanya perlu keterlibatan langsung, dilibatkan gitu kan, banyak praktek gitu. Tetapi juga kita penting untuk membawakan ini nilai-nilai tentang pedoman hidup, terutama cinta kasih, welas asih, dan juga kebijaksanaan, terutama mengenai media sosial begitu. Nah, sementara itu untuk keterkaitannya nilai Waisak, yaitu keterkaitannya adalah pertama mengendalikan emosi, bijaksana menggunakan media sosial, dan menghargai sesama. Nah, ini perlu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nilai-nilai tersebut gak hanya dilaksanakan oh pada saat Waisak atau oh pada saat menyongsong Waisak, kan sekarang kan sebulan penuh gitu pendalaman dhamma pada saat Atasila gitu kan, atau upawasa ya, pada saat upawasa saya menjalankan nilai-nilai positif tadi, setelah itu enggak. Ini sebenarnya sebagai momentum, memang Waisak ini adalah mengingatkan, tapi untuk selanjutnya ini sangat dianjurkan untuk setiap harinya kita lakukan gitu kan,
0: agar membiasakan diri ya Pak Edi.
1: Iya betul, itu semua sebenarnya sangat relevan untuk generasi Z sekarang gitu Pak Budi.
0: Ya, itu tadi penjelasan dari Pak Edi ya. Nah tentunya tadi ada 3 hal, ini saya catat nih ya, ada 3 hal yang tentunya generasi muda ini dapat diambil ya. Di sini ada 3 hal, yaitu mengendalikan emosi, yang kedua ada bijak menggunakan media sosial, dan juga yang ketiga menghargai sesama. Nah itu pesan dari Pak Edi. Ketiga hal ini tidak hanya dilakukan pada saat momen Waisak atau menjelang Waisak ini, apalagi wihara-wihara saat ini sedang melaksanakan sebulan penghayatan dhamma ya, tidak hanya pada saat ini, tapi harapannya dilakukan setelahnya, seterusnya, dan tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini yang mungkin mendekati akhir ya Pak Edi ya. Ini apa sih pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia agar kehidupan sosial kita itu lebih damai?
1: Baik, terima kasih. Yaitu pesannya ya, yaitu mari mulai dari diri sendiri. Jadi kita mulai dari diri sendiri. Kadang kita ingin dunia damai, betul tidak Pak?
0: Iya, betul sekali.
1: Tetapi ucapan kita di rumah atau di media sosial masih menyakiti orang lain. Nah ini kan tidak sinkron. Kita berpikir terlalu jauh. Kenapa sih di sana di sini ini perang gitu kan, malah bermusuhan. Tapi kita masih menebarkan emosi. Kita tanpa disadari kita udah berperang dengan kerabat kita gitu kan. Kita menyinggung gitu kan. Itu kan dari skop terkecil. Dimulai dari diri sendiri gitu kan. Kalau diri kita sudah baik, selain udah menumbuhkan cinta kasih, maka cinta kasih itu kan dapat menyebar untuk di lingkungan keluarga, lingkungan RT dan lain sebagainya gitu kan, hingga pada skop ke negara gitu kan. Jadi maka tidak ada peperangan, jadi kan. Jadi cita-cita yang tinggi itu dimulai dari hal yang kecil dulu, dari cita-cita yang kecil dulu atau pondasi-pondasinya dulu, makanya dari diri kita terlebih dahulu. Nah, untuk keterkaitannya dengan semangat Waisak tahun ini, yaitu sebenarnya semangat

0: makanya diucapkan positif, tidak menyakiti orang lain. Ketika pikiran dan ucapan baik, maka perbuatan kita juga baik gitu. Gak mungkin berbeda gitu kan. Pasti selaras gitu kan. Nah, bahwasanya implementasinya kita perlu menumbuhkan panya ini atau
1: ya, kebijaksanaan
0: dalam kehidupan gitu kan. Yaitu tadi sebelum ini kita berpikir, oh ini menyinggung atau tidak gitu kan. Ucapan kita menyinggung apa enggak? Perbuatan kita dapat menyinggung atau menyakiti orang lain atau tidak gitu. Kalau setiap orang melakukan itu, ya, maka lingkungan sekitar juga akan menjadi lebih damai, Pak Budi. Kalau kita melakukan dari per individu-individu gitu udah sesuai selaras dengan ajaran Buddha yaitu, atau bahkan kalau masyarakat umum ya, masyarakat umum Indonesia udah menyebarkan cinta kasih dan juga kedamaian dan toleransi, maka perdamaian tidak, maka akan dapat terwujud, tidak ada namanya perpecahan atau permusuhan gitu, Pak Budi.
1: Ya, itu tadi pesan dari Pak Edi ya. Nah, ini terakhir ya Pak Edi ya. Kalau tadi kan pesannya, kalau sekarang apa harapan Bapak di Hari Raya Waisak tahun ini untuk negara tercinta kita ini?
0: Baik. Untuk harapannya yaitu dari ini saya, tentu untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Kita untuk saling menjaga toleransi gitu kan. Menjaga perdamaian untuk satu sama lain gitu kan, damai. Juga bijaksana, terutama bijaksana dalam bermedia sosial gitu kan. Yaitu tadi sebenarnya main digital mindful itu kan tidak hanya untuk kita saja, untuk umat Buddha. Karena kan sekarang kan mindfulness itu kan udah ini, seperti kalau di saudara kita ya agama Hindu kan udah diadopsi untuk olahraga umum gitu. Gitu juga kan meditasi atau mindful. Jadi untuk kesadaran dalam media sosial itu bisa kita laksanakan bersama-sama. Kemudian adalah saling menghormati gitu, saling menghargai satu sama lain. Jadi harapannya adalah mari jadikan Waisak bukan hanya perayaan tahunan. Jadi bukan seremonial. Itu tadi jalannya yang kita bahas tadi sebelumnya. Bahwasanya terutama Gen Z kan tidak suka dengan ritual-ritual gitu kan. Maka kita ajak keterlibatannya itu kita maknai bukan hanya sebagai perayaan aja, tapi kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini menjadi momentum Pak Budi untuk memperbaiki diri dan memperkuat kepedulian kepada sesama. Nah, dan khusus untuk generasi muda, gunakanlah media sosial untuk menyebarkan inspirasi, nah gitu. Dan kebaikan bukan kebencian. Nah, ini sedikit cerita di kami di Kementerian Agama di Kabupaten Lampung Tengah, juga kami juga sudah menggandeng ini muda-mudi untuk diajak ayo buat ini konten. Bahkan kami ajak buat ini akun wiara itu ya Pak Budi ya.
1: Iya, betul sekali.
0: Iya. Karena dari wiara itu kan mereka juga kan itu tadi merasa dilibatkan, merasa praktek langsung. Jadi yang kita ajarkan dari kita, entah Romo Pandita, dari guru-gurunya di sekolah atau di sekolah minggu, ya kan, yang dikatakan, oh kita harus ajarkan meta, kita harus peduli ini, maka kan dapat kita ajak praktek langsung melalui media sosial untuk perkembangan ini, untuk menyebarkan nilai-nilai positif. Karena kita tidak bisa untuk bergerak sendiri, justru kita harus ajak generasi muda gitu. Jadi harapannya generasi muda itu adalah jadilah agen perubahan dan penjaga persatuan, begitu Pak Budi.
1: Ya, luar biasa sekali ya sahabat RRI dimanapun berada. Banyak sekali pelajaran, poin-poin penting yang bisa kita ambil pada pagi hari ini. Ternyata nilai-nilai Hari Raya Waisak sangat relevan sekali dengan kondisi masyarakat modern saat ini tentunya, terutama dalam menghadapi tantangan media sosial, kesehatan mental, hingga pentingnya menjaga toleransi. Terima kasih kepada Bapak Edi Purwandoko selaku ASN Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama khususnya Kabupaten Lampung Tengah yang telah berbagi inspirasi

0: ada pagi hari ini. Terima kasih ya Pak Edi.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih kepada seluruh pendengar RRI Bandar Lampung. Semoga kita semua selalu diberikan kedamaian, kesehatan, dan kebijaksanaan.
0: Ya, sahabat RRI dimanapun berada, demikian dialog kita pagi hari ini dengan tema Waisak di Tengah Kehidupan Modern, Menebar Damai di Era Digital. Saya Tri Budi Ratna bersama narasumber yang luar biasa Bapak Edi Purwandoko pamit undur diri. Selamat merayakan Hari Raya Waisak yang tentunya kurang lebih 5 hari lagi ya. Tepatnya tanggal 31 Mei ya, kita umat Buddha akan merayakan Hari Raya Waisak. Ya tentunya salam damai, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam, salam kebajikan. Dan sampai jumpa pada program berikutnya hanya di Radio Republik Indonesia Bandar Lampung.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Bantuan meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026 adalah hoax, dilansir dari kompas.com. Laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu terindikasi modus pencurian data pribadi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Ditjen PKH Kementerian Pertanian telah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, mendengar hujan di seputaran Pahoman Bandar Lampung, tepatnya di Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung sudah reda ya. Dan mudah-mudahan hujan yang reda ini juga akan membantu untuk Anda yang hari ini punya banyak banget aktivitas ya. Karena aktivitas nggak hanya selalu soal liburan aja. Mungkin Anda yang ingin beres-beres, membedah rumah, atau mungkin pengen ke pasar nih untuk membeli stok ya untuk makanan. Jadi nanti pada saat Anda harus bekerja nih, stok di kulkas sudah penuh, sudah rapi gitu kan. Ya pendengar, kami kembali menemani Anda, tentunya hadirkan rangkaian informasi pendengar. Anda pernah gak sih mendengar kalimat jangan kehujanan nanti sakit gitu kan? Banyak nih orang percaya kalau habis kehujanan pasti bakal langsung kena flu atau demam. Tapi apakah benar hujan adalah penyebab utama seseorang ini jatuh sakit pendengar? Faktanya berdasarkan berbagai penelitian kesehatan, ternyata air hujan sendiri ini bukan penyebab langsung dari flu atau pilek pendengar. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh virus, bukan karena tubuh terkena air hujan. Namun kehujanan memang bisa membuat kondisi tubuh menjadi lebih rentan terhadap infeksi. Menurut WHO dan juga sejumlah penelitian medis, saat tubuh terlalu lama berada dalam kondisi dingin, maka suhu tubuh ini bisa menurun dan sistem imun akan bekerja sedikit lebih lambat. Kondisi inilah yang membuat virus lebih mudah berkembang, terutama virus flu yang memang lebih aktif di suhu dingin dan juga lembab. Selain itu juga ketika seseorang kehujanan lalu tetap memakai pakaian basah terlalu lama, tubuh akan kehilangan panas lebih cepat, yang akibatnya tubuh akan bisa mengalami menggigil, kelelahan, bahkan penurunan daya tahan tubuh sementara. Di kondisi inilah seseorang jadi lebih mudah terserang penyakit yang sebenarnya sudah ada di sekitar lingkungan pendengar. Data kesehatan juga menunjukkan nih bahwa musim hujan sering dikaitkan dengan meningkatnya kasus flu, batuk, dan infeksi saluran pernapasan. Namun penyebab utamanya bukan air hujannya, melainkan penyebaran

Karena virus yang lebih mudah terjadi saat cuaca dingin dan orang-orang lebih banyak berada di ruangan tertutup, pendengar. Jadi kehujanan ini bukan otomatis sakit ya. Kalau setelah hujan tubuh segera dikeringkan, mandi air anget, lalu juga mengganti pakaian, makan yang cukup, istirahat yang baik, resiko sakit ini bisa diminimalkan, pendengar. Kesimpulannya adalah hujan bukan musuh utama kesehatan. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita menjaga kondisi tubuh setelah terkena hujan, karena tubuh yang fit dan daya tahan yang baik ini akan tetap menjadi kunci utama agar tidak mudah terserang penyakit.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar, kalau kita berbicara tentang penyakit diabetes, banyak sekali yang takut dengan penyakit ini karena memang penyakit ini sangat berbahaya. Sehingga banyak orang juga yang mulai untuk membatasi konsumsi gula karena dipercaya gula ini bisa menyebabkan penyakit diabetes. Menurut Dr. Clara, gula alami seperti laktosa dalam susu tidak sama dengan gula tambahan. Laktosa dibutuhkan tubuh terutama untuk perkembangan otak anak. Namun, gula tambahan seperti sukrosa ini perlu untuk dibatasi. WHO merekomendasikan asupan gula tambahan tidak lebih dari 10% dari total energi harian. Namun sayangnya, banyak produk minuman atau makanan anak yang kandungan gulanya sudah melampaui batas ini dalam satu porsi saja. Sehingga tentunya ini menjadi PR untuk orang tua untuk lebih selektif dalam memilih makanan untuk bisa dikonsumsi oleh anak-anaknya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: adik. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya.
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

Pendengar, bagi Anda yang ingin awet muda, ada sejumlah kesalahan yang harus dihindari. Seperti tidak cukup tidur. Karena kurang tidur ini membuat kulit berkerut dan lebih cepat kendur. Sebab tubuh mengeluarkan lebih banyak kortisol, pendengar. Jadi, cobalah untuk mengatur ritual tidur yang menenangkan dengan jam yang teratur dan hindari alkohol, kafein, dan alat elektronik sebelum tidur. Lalu, perokok. Selain meningkatkan peluang terkena kanker, merokok bisa membuat kulit menjadi berkerut, kendur di usia muda. Jadi merokok ini harus ya dikurangi atau bahkan jangan merokok. Lalu tips selanjutnya, kesalahan yang harus dihindari jika ingin awet muda adalah terlalu banyak terpapar matahari. Pendengar, sinar matahari baik untuk tubuh, tetapi terlalu banyak terpapar sinar ultraviolet atau UV ini akan merusak kolagen di kulit dan menyebabkan tubuh memproduksi terlalu banyak protein yang disebut elastin. Kulit akan mulai menebal dan terasa kasar dengan kerutan yang dalam. Jika harus beraktivitas di bawah matahari, gunakanlah tabir surya untuk melindungi kulit. Lalu, tidak melembabkan kulit, pendengar. Kulit yang kering akan terlihat kasar dan bersisik. Cucilah kulit sekali atau dua kali sehari. Gunakan pembersih yang lembut tanpa alkohol. Lembabkan dengan krim dua kali sehari agar lembab dan terlihat awet muda. Lalu, makan makanan tidak sehat. Ini tepatnya akan membantu mencegah penyakit. Makanan yang tepat ini akan membantu mencegah penyakit jantung, diabetes, dan penyakit lain yang menguras energi muda Anda. Jadi, kalau Anda ingin awet muda, Anda harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Lalu, hal ataupun kesalahan yang harus dihindari agar tetap awet muda adalah kurang olahraga, sering menyipitkan mata, tidak memiliki jejaring sosial, tidak cek tekanan darah, tidak mau membantu orang lain, jarang check up rutin. Nah, itu tadi ya hal-hal ataupun kesalahan yang harus dihindari agar Anda bisa tetap awet muda di usia senja. Kami akan masih terus menemani Anda, jangan kemana-mana, tetap di 90,9 FM.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih. Nih. Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
2: Iya juga ya, Dek, ya. Terus gimana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia, ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
2: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
2: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

Ya, mendengar dimanapun Anda berada, pencinta wanita dari miliknya Irwansyah ya, sudah membawa kita pada pukul 9 lebihnya 51 menit waktu Indonesia Barat. Gak kerasa kebersamaan kita sejak pagi tadi, sejak pukul 5 ya. Harus Andina sudahi dulu sampai di sini pendengar. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tentunya Andina pamit dulu, nanti akan ada rekan Dian menemani Anda dalam Lampung siang ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Selamat pagi pendengar, kali ini bersama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung siang ini. Wah, gimana kabarnya hari Minggu yang pagi hari sudah mulai diguyur hujan ya untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Tapi walaupun mungkin agak-agak mendung, teduh gitu kan, gak masalah dong ya. Aktivitas tetap jalan, ditemenin sama kita di sini di Lampung siang ini sampai nanti jam 3 sore.

0: dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
4: Biarlah.
3: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
4: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
5: Kerja bagus.
3: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

Mendengar di hari Minggu ya, biasanya tentu kita akan hadirkan idola di ruang dengar Anda untuk mengangkat kisah dari anak-anak muda yang penuh talenta dan tentunya juga membawa nama harum wilayah kita di Provinsi Lampung. Tentunya bangga sekali kali ini karena memang ada seorang mahasiswa Unila ya, Universitas Lampung, yang dia meraih juara 1 desain poster internasional. Wah, namanya adalah Zaki Alfarisi, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Prancis Universitas Lampung, yang dia adalah mahasiswa angkatan muda tapi sudah berhasil menyabet gelar juara 1 dalam kompetisi desain poster pada ajang La Semaine Française UNJ 2026. Kira-kira benar gak nih spellingnya ya, bahasa Prancisnya, mohon maaf kalau salah ya. Kompetisi bertaraf internasional ini diselenggarakan secara resmi dalam rangka perayaan Pekan Bahasa Prancis. Jadi keikutsertaan si Zaki ini, pendengar, dalam ajang yang didasari atas keinginan kuat untuk menunjukkan kompetensi komunikasi mahasiswa bahasa lewat media seni visual. Wah, seru banget ya. Karya posternya itu sendiri judulnya adalah Eunice Parlous Language Rapportes Parla Technology. Agak kurang sengau kayak ini ya, kayak Anggun C. Sasmi gitu kan ya Prancisnya, mohon maaf gitu. Tapi memang ya, karya seni digital ini pastinya mengangkat sebuah tema yang menarik sekali, yaitu terkait hubungan erat antara keberagaman bahasa, generasi muda, serta peran penting teknologi digital. Jadi ada proses perancangan konsep visual hingga eksekusi akhir di aplikasi desain yang membutuhkan waktu pengerjaan selama satu minggu. Jadi memang Zaki di sini memanfaatkan waktu malam hari selepas jam kuliahnya untuk menyusun komposisi warna yang hangat serta menyisipkan sapaan dari 5 bahasa dunia. Ada juga dilakukan bimbingan intensif untuk dilakukan bersama dosen pendampingnya, yaitu Riza Harani Bangun, untuk memperkuat efektivitas penyampaian pesan poster. Tantangan yang dihadapi itu adalah menyederhanakan elemen desain supaya nggak terlalu terlihat penuh atau berantakan. Yang penting bagaimana caranya ya itu hangat, kemudian juga pesan yang disampaikan itu sampai kepada yang melihat, dan ternyata berhasil jadi juara 1 loh. Wow. Pihak Rektorat Universitas Lampung juga menyambut baik kabar kemenangan internasional yang diraih oleh salah satu mahasiswa ini. Tentunya pencapaian dari Zaki diharapkan mampu memicu keberanian mahasiswa lain untuk aktif berkompetisi di tingkat dunia. Tentunya semangat ya untuk adik-adik mahasiswa, adik-adik pelajar yang juga sekarang sedang melakukan prosesnya untuk membangun mental, motivasi, skill yang mumpuni di ajang-ajang, apakah itu daerah, nasional, internasional. Semuanya pasti membawa nama harum untuk wilayah dan pastinya juga menambah diri, value diri dalam diri mahasiswa tersebut.

0: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Permisi, Kun.
2: Pasti kehilangan motor, kan?
1: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
2: Tenang, mau segera ketemu?
1: Iya dong, Kun.
2: Tapi ada syaratnya.
1: Syarat? Syarat apa, Kun?
2: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
1: Dan? Seribet itu, Kun.
3: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

Putri Aryani dengan Loneliness ya. Ini merupakan salah satu kebanggaan juga dari anak bangsa. Walaupun mungkin dia memiliki disabilitas, tetapi ternyata dia tetap melaju tanpa batas untuk meraih apa yang dicita-citakan ya. Bahkan dengan lagunya ini, Loneliness ini berhasil memukau juri saat itu sebuah ajang pencarian bakat internasional America's Got Talent musim ke-19, dan dia berhasil meraih posisi keempat saat itu. Wow. Bahkan dengan lagunya Loneliness ini juga ya, memukau juri yaitu Simon Cowell yang berhasil memberikannya Golden Buzzer. Seru banget. Memang ya, saat memang kita memiliki sebuah mimpi, itu tuh ibaratnya kayak sebuah api yang kemudian harus kita jaga, dan kita juga tentunya dukung dengan skill, motivasi, kemudian juga yang pastinya doa dan harapan yang diberikan oleh orang-orang tersayang supaya kita bisa meraih cita-cita tersebut. Ini juga mungkin sebuah doa dan harapan yang didapatkan oleh teman-teman yang mengikuti Duta Bahasa ya, bahwasannya baru saja nih pasangan Galih Widya Putra dan Gary Meldari, nah ini meraih juara pertama pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 2025 di Gedung Balai Keraton Komplek Kantor Gubernur Lampung. Keduanya dipastikan mewakili Lampung pada ajang Duta Bahasa tingkat nasional, dan pastinya juga acara ini ya menjadi sebuah misi untuk membawa prestasi bagi wilayah Lampung. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung Ganjar Jationo juga menyatakan ajang Duta Bahasa jadi ruang pembinaan generasi muda dalam penggunaan bahasa Indonesia dan pelestarian bahasa daerah. Dan menurutnya anak muda memiliki peran penting untuk menjaga identitas budaya di era digital.

0: Oke pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana?
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
4: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Weekend seperti ini jangan sampai kelewatan pendengar untuk mendatangi destinasi wisata yang ada di Provinsi Lampung. Kita patut berbangga pastinya, Lampung punya destinasi wisata laut, gunung, kemudian juga pastinya dari daerah yang dia hijaunya juga, pemandangannya juga mantep gitu kan ya. Bahkan kalau misalkan kita lagi jalan-jalan nih, sering banget kita juga ketemu plat yang di luar dari Bandar Lampung, dari Provinsi Lampung gitu ya, datang juga untuk melihat keindahan di Bumi Ruwajurai ini. Wow. Tapi tentu ya, yang namanya juga kita mengenalkan, mempromosikan wisata dari Provinsi Lampung itu gak henti-hentinya, harus selalu dilakukan. Dan ini menjadi juga tentunya jembatan untuk mempromosikan keindahan Bumi Lampung, yaitu lewat pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2026. Dari Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Irsan Murhan mengatakan bahwasannya kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang tujuannya untuk memperkuat peran generasi muda dalam mempromosikan kebudayaan dan ekonomi kreatif Lampung. Apalagi memang ajang Muli Mekhanai Lampung juga jadi sarana putra-putri terbaik untuk menunjukkan kualitas dirinya, yaitu dari segi pengetahuannya, kepribadiannya, wawasan budaya, hingga kemampuan komunikasi publik. Sekarang kan memang anak-anak muda juga sangat gapah dengan teknologi ya. Tentunya juga ini menjadi di media untuk mempromosikan keindahan Bumi Lampung ke dunia yang lebih luas. Kemudian juga dari pemilihan Muli Mekhanai Lampung 2026 yang diikuti sebanyak 45 peserta ini terdiri dari 22 Muli dan 23 Mekhanai menjadi perwakilan dari 10 kabupaten kota di Provinsi Lampung lewat proses seleksi yang ketat pastinya. Dan dengan pemilihan tersebut juga muncul pemenangnya yang tentunya juga akan mewakili dari Provinsi Lampung, yaitu dari Muli Lampungnya itu sendiri dari Kabupaten Lampung Selatan, dan kalau makanannya sendiri dari Kabupaten Lampung Timur. Wah, seru banget ya, pastinya harapan kita dengan adanya pemilihan Muli Mekhanai yang sudah berlangsung pada 13 Mei lalu ini ya, menjadi sebuah jembatan juga pastinya, bukan hanya untuk mempromosikan wisata, tapi juga mengenalkan ya bagaimana nilai-nilai diri itu juga bisa untuk menjadi panutan bagi generasi lainnya. Dengan memang tentunya semangat tersebut ya, didukung juga oleh pemerintah Provinsi Lampung, dan kemudian juga tentunya grand finalnya sendiri sudah berlangsung ya di 21 Mei 2026 lalu. Kemudian juga bagaimanapun juga Muli Mekhanai ini menjadi ajang tahunan yang akan selalu ada dan pastinya melahirkan generasi-generasi selanjutnya sebagai jembatan untuk mempromosikan wisata di Provinsi Lampung.

Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Piala Dunia 2026, pendengar, Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambassador Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu, kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi, balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

selama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar. Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: E tá time um terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: E tá time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E é um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos
3: escapar. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Dan ada juga berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI.

Masih dari Super League, mendengar dua duel junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan,

0: tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persisolo harus terdegradasi ke divisi championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Titiloli.

0: Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih, tapi pada akhirnya kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk...
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4, sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

Pendengar, untuk Anda yang sedang berada di Kota Bandar Lampung dan sekitarnya, kalau ngelihat keluar nih, kayak nggak sadar ini udah jam 12 kurang 15 gitu. Karena kenapa? Cuacanya tuh lumayan kayak teduh, bawa kayak pengen, aduh pengennya tuh narik selimut tiduran gitu. Kebeneran juga, ini memang lagi weekend gitu ya. Gak masalah deh, istirahatin dulu tubuh Anda untuk recharge energy. Yang penting, jangan kebanyakan juga tidurnya. Karena ternyata tidur yang cukup itu penting. Tapi kalau misalnya tidurnya kebanyakan, itu juga ada proses yang memberikan dampak ke tubuh juga. Dan ternyata kurang bagus gitu. Kurang tidur kurang bagus, tapi kelebihan tidur juga nggak baik untuk tubuh. Kenapa tuh? Jadi dari Juno Wan, PhD dari Columbia University ini mengatakan, memang tidur tuh punya peran penting untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Kalau kurang tidur, dia bisa memicu inflamasi, mengganggu regulasi gula darah, sampai meningkatkan aktivitas sistem saraf simpatik yang berhubungan dengan percepatan penuaan sel. Nah, tapi kalau misalnya nih ya, tentunya kalau terlalu kurang tidurnya itu lumayan banget juga, ini bisa mengakibatkan obesitas, diabetes tipe 2, hipertensi, penyakit jantung, hingga gangguan kecemasan. Dan tidur yang terlalu lama juga nggak baik. Karena ternyata bahwa tidur terlalu lama berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu. Karena itu, durasi tidur yang cukup itu sangat penting diperhatikan. Selain durasi tidur, sebenarnya kualitas dan konsistensi waktu tidur juga nggak kalah penting. Para ahli menyarankan menjaga jam tidur yang teratur, mengurangi screen time sebelum tidur, dan memberikan waktu tubuh untuk benar-benar beristirahat. Siapa nih yang kayaknya masih gitu ya, pengen tidur rebahan sambil scroll media sosial, main HP, gak kerasa gitu kan udah 1 jam berlalu, ternyata belum tidur-tidur juga. Dan ternyata tubuh juga gak benar-benar istirahat saat memang kita walaupun rebahan tapi sambil scrolling untuk screen time gitu ya. Kayaknya sayang aja. Nah, sebagian besar orang dewasa ini membutuhkan sekitar 7 jam setiap malamnya. Soalnya ini penting banget untuk mendukung kesehatan tubuh secara optimal. Dan berdasarkan hasil penelitian juga terbukti kalau orang yang kurang tidur lebih dari 6 jam atau ternyata lebih dari 8 jam per hari, ada tanda-tanda penuaan biologis yang lebih cepat dibandingkan mereka yang tidurnya itu pas 6,4 sampai 7,8 jam per malam. Walaupun kadang-kadang agak susah juga ya untuk mengatur konsistensi untuk tidur yang cukup, tapi bolehlah ya diusahakan. Karena ternyata rentang durasi tersebut menjadi sweet spot atau durasi tidur paling ideal. Nah, semoga tentunya kita bisa untuk membalancekan, menyeimbangkan antara istirahat dan juga kegiatan kita untuk mengembalikan energi. Yang pastinya juga ini weekend pas banget ya sebelum kita lanjut lagi besok di hari Senin dengan berbagai kegiatan yang udah siap menanti kita.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa? Penasaran, Kakak, Dek?
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.

0: Pendengar, kita akan dengarkan azan zuhur dan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk Anda yang melaksanakannya. Tetaplah bersama kami.
1: Saatnya sholat zuhur untuk wilayah Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Leh, ayo kita pergi.
1: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
0: Yaudah, saya tunggu.
1: Bentar. Tunggu bentar.
0: Ngapa, Leh?
1: Ke kamar bentar.
0: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
1: Iya, tunggu.
0: Ngapain, Leh?
1: Jadi gini, itu
0: ada... ada apa di kamar itu?
1: Gak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
0: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
1: Ya nyolok ke listrik, tapi gak nyolok ke handphone.
0: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
1: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
2: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
4: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, untuk Anda para pecinta kopi, mungkin ini adalah jam-jam rawan Anda udah mulai butuh kafein. Mulai bikin kopi, mulai pesen kopi. Dengan kopi favorit Anda deh. Apakah suka yang americano, kopi hitam, kopi tubruk, atau pengen yang latte dulu deh gitu. Tapi pernah nggak saat Anda lagi minum kopi, kok bawaannya jadi sering bolak-balik ke toilet ya? Ternyata ini ada penjelasannya nih berdasarkan medis. Karena ternyata ya, meskipun membuat lebih bersemangat dan juga pasti kantuk itu hilang, minum kopi bisa bikin orang memang lebih sering bolak-balik ke toilet. Soalnya kayak rasa pingin pipisnya itu tuh meningkat gitu. Nah, dokter spesialis urologi Siloam Hospital Semampang, Dr. Yudhistira P. Kloping, SPU, ini menyatakan kalau kondisi orang jadi merasa lebih sering bolak-balik setelah minum kopi itu karena efek nyata yang terjadi pada tubuh. Kopi itu punya kafein yang memberikan efek pada tubuh seperti lebih segar, fokus, dan tidak mudah mengantuk. Tapi ternyata pengaruhnya gak cuma di otak saja. Nah, ada pula masalahnya di saluran kencing. Karena ternyata minum kopi ini membuat kita lebih sering pipis atau pipisnya jadi lebih banyak. Soalnya ya, memang ini pun berpengaruh terhadap tubuh kita. Dokter Yudhistira mengatakan selain mempengaruhi jantung, kafein juga bekerja pada ginjal dan kandung kemih. Di ginjal, kafein meningkatkan produksi urin sehingga volume kita untuk buang air kecil menjadi lebih banyak dari biasanya. Gak cuma itu, kandung kemih juga jadi lebih sensitif setelah mengonsumsi kopi. Akibatnya dorongan untuk terus buang air kecil itu lebih cepat muncul, apalagi kalau sekarang tuh lagi kayak dingin gitu kan ya. Wah, tambah deh kayak pengen bolak-balik mulu gitu ya. Tapi ternyata ya, selain produksi dari volume kita buang air kecilnya itu tambah naik ya, di kandung kemih juga jadi lebih sensitif. Itu tadi yang membuat akhirnya kita bawaannya tuh pengen itu tadi BAK mulu gitu ya. Meski begitu, efek ini umumnya masih normal. Jadi kalau memang kamu juga masih ngerasa seperti itu, gak masalah. Tapi bagi sebagian orang yang punya gangguan saluran kemih atau kandung kemih sensitif, efeknya bisa terasa lebih kuat dibandingkan orang lain. Karena itu ya, penting juga ya untuk memperhatikan jumlah konsumsi kopi harian supaya tubuh tetap nyaman dan tidak mengalami gangguan aktivitas karena terlalu sering ke toilet. Jangan sampai kantukmu hilang, malah seringnya masuk angin karena terlalu sering ke kamar kecil.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.
1: Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
2: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
1: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
2: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
1: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
2: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
1: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

tadi pagi ikutan Car Free Day nih pendengar di Tugu Adipura. Tuh kalau misal lagi CFD-an begitu ya, selain daripada bisa tentunya hirup udara segar, terus juga bawa badan lebih aktif bergerak. Dan ada lagi yang bikin menarik sebenarnya, jajanan-jajanan UMKM-nya, muncul semua di sana. Yang kayaknya nggak pernah dilihat tuh kayak, wah banyak nih gitu. Dan ternyata sekarang makin beragam ya UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Dan tentunya dengan adanya perkembangan media sosial juga, kita bisa ngikutin nih yang lagi tren apaan gitu ya. Kayak dibikin lah yang bahan bakunya lebih mudah didapatkan dengan harga yang juga terjangkau kalau di pasar. Dan kemudian bagaimana akhirnya UMKM ini tentunya tetap bergeliat dan tentunya juga bisa ikut meningkatkan perekonomian dari daerah. Tapi yang paling penting dari dunia UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah ini pastinya legalitas usaha dan jaminan perlindungan hukum, karena ini menjadi syarat mutlak bagi para pelaku UMKM untuk menembus pasar modern dan retail besar. Nah, untuk meringankan beban para pelaku usaha lokal, pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Perindustrian memastikan kesiapannya untuk mendampingi dan memfasilitasi pengurusan berbagai dokumen legalitas secara gratis tanpa dipungut biaya. Iya dong, namanya juga lagi cari cuan gitu kan ya. Pastinya modalnya juga kejar tayang gitu ya, semaha untuk produktifnya. Pastinya kalau ada bantuan seperti ini, wah sangat amat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM. Nah, Kepala Bidang Kejaksaan, maksud kami Kepala Bidang Kerjasama, Pengawasan dan Promosi Investasi Industri Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung, Mirsanuddin SSMM, ini mengatakan banyak pelaku UMKM yang masih ragu mengembangkan usahanya karena takut gitu. Sepertinya biaya pengurusan izin itu kayak segmentasinya tuh selalu dengan kata-kata mahal gitu ya. Padahal sebenarnya enggak juga gitu. Apalagi ini bisa dengan gratis tanpa dipungut biaya. Bagi para pelaku UMKM di Bandar Lampung yang ingin mengurus sertifikat halal, hak kekayaan intelektual atau HAKI, merek dagang, hingga izin legalitas industri lainnya, bisa langsung datang ke Dinas Perindustrian karena mereka siap mendampingi prosesnya dari awal sampai terbit dan semuanya akan difasilitasi secara gratis. Karena memang legalitas ini penting, bukan hanya formalitas, tapi agar produk UMKM juga punya payung hukum yang kuat dan dipercaya oleh konsumen luas. Mirsanuddin menambahkan program fasilitasi dan pendampingan gratis ini tujuannya untuk meningkatkan nilai tawar atau value dari produk lokal di pasaran. Kalau sudah mengantongi sertifikat halal dan HAKI, produk hasil kreativitas warga Kota Tapis Berseri juga pastinya tidak mudah ditiru oleh pihak lain dan memiliki akses yang lebih terbuka untuk bermitra dengan jaringan bisnis skala nasional. Tentunya Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menghimbau para pelaku usaha segera memanfaatkan momentum emas ini dengan tidak menunda-nunda pengurusan legalitasnya untuk keberlanjutan serta kemajuan bisnis di masa depan.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
2: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
3: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
2: Jadi, gimana dong?
3: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Habis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
2: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
4: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Hingga saat ini, data berdasarkan dari ICI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Di wilayah masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ataupun drainase yang dapat berdampak pada tersumbatnya saluran air dan berpotensi menimbulkan banjir.
0: Selamat siang pendengar berita daerah Lampung Siang edisi Minggu 24 Mei 2026 dengan topik berita. Hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih dan diyakini akan terus bertumbuh. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikadan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Pemerintah Provinsi Lampung mendorong generasi muda untuk tidak hanya aktif menggunakan media sosial, tetapi juga ikut menjaga penggunaan bahasa Indonesia dan melestarikan bahasa daerah di ruang digital. Hal itu disampaikan dalam ajang pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun 2026 di Gedung Balai Keraton. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Pak Gubernur juga menggarisbawahi bahwa di era digital,
4: ajang Duta Bahasa Provinsi Lampung tahun ini tidak hanya menjadi kompetisi kemampuan berbahasa, tetapi juga menjadi ruang pembinaan generasi muda agar lebih peduli terhadap literasi dan pelestarian budaya daerah. Kepala Dinas Komunikasi dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan, anak muda memiliki peran penting dalam menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di tengah perkembangan teknologi digital yang semakin pesat. Menurutnya, perkembangan media sosial membuat pola komunikasi generasi muda berubah menjadi lebih singkat dan praktis. Karena itu, penggunaan bahasa yang santun dan beretika perlu terus diperkuat agar identitas budaya tetap terjaga. Selain penggunaan bahasa Indonesia, generasi muda juga diingatkan untuk tetap melestarikan bahasa Lampung yang dinilai mulai menghadapi tantangan berkurangnya penutur di era digital. Pemerintah Provinsi Lampung bersama Balai Bahasa juga mendorong pengembangan kamus digital berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk bahasa Lampung agar bahasa daerah lebih dekat dengan generasi muda dan tetap relevan dengan perkembangan teknologi.
3: Ini adalah ajang pencarian figur generasi muda yang memiliki kemampuan untuk bermitra dengan Balai Bahasa dalam mengkampanyekan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sekaligus ikut melestarikan bahasa daerah sebagai identitas budaya kita di Provinsi Lampung. Pak Gubernur juga menggarisbawahi bahwa di era digital seperti sekarang ini, anak muda adalah menjadi motor perubahan. Apa yang diucapkan, ditulis, dan dibagikan di media sosial bisa mempengaruhi banyak orang. Karena itu penggunaan bahasa yang baik menjadi sangat penting. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga mencerminkan karakter, etika, dan sistem nilai serta kualitas dari suatu generasi bangsa.
4: Ganjar Jationo mengatakan, Duta Bahasa diharapkan menjadi motor penggerak literasi digital, sekaligus mengajak anak muda tetap bangga menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Lampung di ruang digital. Dalam ajang tersebut, pasangan Galih Widya Putra dan Gary Meldarina berhasil meraih juara pertama dan akan mewakili Lampung pada pemilihan Duta Bahasa tingkat nasional. Pemerintah Provinsi Lampung berharap generasi muda dapat terus menghadirkan komunikasi yang positif, santun, dan membangun baik di lingkungan pendidikan maupun di media sosial. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih dan diyakini akan terus bertumbuh. Berikut laporan Agung Gazaldi selengkapnya.
1: Hingga saat ini, data berdasarkan dari ICI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2020.
5: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Kustodian Central Efek Indonesia atau KASE. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Ia menjelaskan Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Pertumbuhan investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, Alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026 ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian, sekitar 45,31%. Hingga saat ini data berdasarkan dari KSEI, Kustodian Central Efek Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
5: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Banjir setinggi hampir 1 meter merendam kawasan kompleks MTS Ma'arif Baradatu, Waikanan pada Sabtu malam akibat saluran drainase tersumbat sampah. Meski air sudah surut sejak Minggu dini hari, BPBD setempat meminta warga tetap waspada dan menghimbau untuk tidak membuang sampah sembarangan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
6: Banjir merendam kawasan kompleks MTS MA Baradatu, Waikanan Sabtu malam. Peristiwa tersebut menyebabkan rumah warga, masjid, dan ruang kelas terdampak genangan banjir. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan Suprianto kepada RRI mengatakan, laporan banjir diterima Sabtu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ketinggian air saat itu mencapai hampir 1 meter. Menurutnya, banjir dipicu saluran drainase yang tersumbat sampah. Akibatnya, aliran air tidak berjalan normal saat hujan turun deras. BPBD Waikanan langsung melakukan pemantauan setelah menerima laporan masyarakat. Kondisi air kemudian mulai surut sekitar pukul 1 dini hari. Pihaknya memastikan masyarakat sudah dapat kembali beraktivitas setelah banjir surut. Meski demikian, warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir susulan.
7: Menginformasikan bahwa semalam pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, kami mendapatkan laporan bahwa telah terjadi peristiwa banjir di sekitar Kompleks MTS Man Baradatu yang mengakibatkan beberapa rumah warga terendam, satu masjid dan beberapa ruang kelas yang ikut terdampak banjir. Banjir kurang lebih setinggi hampir 1 meter yang disebabkan oleh tersumbatnya drainase air oleh sampah. Alhamdulillah pada pukul 1 semalam air sudah surut kembali sehingga masyarakat sudah bisa kembali beraktivitas. Sehingga kami dari BPBD Kabupaten Waikanan menghimbau kepada seluruh warga masyarakat di sekitar lokasi, juga masyarakat Kabupaten Waikanan pada umumnya, untuk terus menjaga kebersihan di wilayah masing-masing dengan tidak membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai ataupun drainase yang dapat berdampak pada tersumbatnya saluran air dan berpotensi menimbulkan banjir.
6: Lebih lanjutnya, dirinya juga mengimbau masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Warga diminta tidak membuang sampah sembarangan, terutama ke sungai dan drainase. Suprianto berharap masyarakat semakin peduli terhadap kebersihan lingkungan. Ia juga berharap Kabupaten Waikanan terhindar dari berbagai bencana alam. Dari Waikanan, Kanan Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agama Kabupaten Waikanan terus memperkuat moderasi beragama melalui sinergi bersama tim badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan guna menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama di daerah. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
8: Kementerian Agama Kabupaten Waikanan terus bersinergi dengan tim badan koordinasi pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan dalam menjaga keamanan dan kerukunan antar umat beragama. Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan moderasi beragama dan peningkatan pengawasan di tengah masyarakat. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Waikanan, Masir Ibrahim mengatakan, moderasi beragama terus digaungkan agar masyarakat saling menghargai dan menjunjung tinggi toleransi. Menurutnya, sikap tidak berlebihan dalam fanatisme golongan menjadi kunci menjaga kerukunan. Ia menjelaskan, Kemenag Waikanan juga akan memaksimalkan pengawasan melalui penyuluhan agama dari berbagai agama di Kabupaten Waikanan. Penyuluhan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman masyarakat terkait kehidupan beragama yang damai dan harmonis. Ia menilai, komunikasi yang baik antar instansi perlu diperkuat agar situasi daerah tetap aman dan kondusif. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat di Waikanan.
9: Kan konsen terhadap aliran kepercayaan yang ada di Waikanan, Pak, supaya menghindari adanya kekisruhan ataupun konflik akibat adanya aliran kepercayaan. Kami Kementerian Agama kan ada penyuluh agama. Penyuluh itu lapor ke Kepala KUA, Kepala KUA lapor ke Kasibimas, Kasibimas lapor ke Kemenag. Alhamdulillah untuk konflik ataupun lain-lain sebagainya tentang aliran kepercayaan, insya Allah Waikanan adem, aman, nyaman, harmoni, tidak ada kisruh ataupun konflik. Jadi diharapkan pada seluruh warga Kabupaten Waikanan tetaplah menjaga kerukunan antar umat beragama, menjaga toleransi, saling hormat menghormati dalam menjalankan ibadahnya masing-masing.
8: Lebih lanjut, ia menegaskan akan terus membangun sinergi bersama para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat terkait dalam menciptakan suasana yang sejuk. Pendekatan persuasif dan edukatif akan menjadi prioritas dalam pembinaan masyarakat. Dirinya berharap kerjasama seluruh pihak dapat terus ditingkatkan demi terciptanya keamanan dan keamanan di Kabupaten Waikanan. Ia juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga toleransi dan kerukunan antar umat.

0: dan anggota Polsek Umpusemu Jajaran. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kapolsek Umpusemu AKP Tosira menyampaikan kegiatan apel pengecekan dan inventarisasi barang milik negara ini sebagai upaya tertib administrasi, pengawasan, pengendalian, serta validasi data barang milik negara, khususnya kesiapan sarana operasional personil dalam menjalankan tugas pelayan masyarakat di lingkungan Polsek Umpusemu. Seluruh personil hadir mengikuti kegiatan yang berlangsung tertib dan terstruktur. Pemeriksaan dilakukan untuk mengevaluasi kondisi kendaraan sekaligus mendeteksi lebih awal potensi kerusakan yang dapat menghambat respon cepat kepolisian di lapangan. Tak hanya itu, Kapolsek juga melakukan pemeriksaan fisik dan pencocokan data seluruh aset negara yang dipegang oleh anggota.
1: Sebagai Kapolsek Umpusemu yang baru, beberapa hal yang perlu dan yang harus saya lakukan, ya salah satunya yaitu melakukan apel pengecekan dan inventarisasi barang milik negara. Karena apa ini penting? Karena untuk kesiapsiagaan personil dalam melaksanakan tugas dalam rangka melayani masyarakat, bagaimana situasi Kamtibmas di jajaran Polsek Umpusemu ini terciptanya situasi yang aman dan kondusif, dan kecepatan dan ketepatan dalam merespon atau dalam melayani masyarakat. Jadi penting untuk melakukan pengecekan-pengecekan dan validasi data-data barang yang inventaris yang masih bisa atau yang masih layak digunakan oleh personil dalam rangka Harkamtibmas, khususnya di Polsek Umpusemu.
0: Dalam pemeriksaan tersebut, Kapolsek Umpusemu menegaskan bahwa kegiatan bukan sekedar rutinitas tetapi bagian dari komitmen Polsek dalam menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Tosira, kegiatan ini juga menjadi langkah evaluasi internal untuk memantau efektivitas penggunaan kendaraan dinas. Setiap temuan terkait kendala atau kerusakan langsung dicatat untuk ditindaklanjuti agar tidak mengganggu operasional, terutama pada pelaksanaan patroli dan respon cepat terhadap laporan masyarakat. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
3: Lintas Lampung Olahraga.
4: Kemenangan besar berhasil diraih Bayangkara Presisi Lampung FC usai pesta gol ke gawang tim asal Biak dengan skor telak 7-0 dalam laga yang berlangsung penuh dominasi. Sejak menit awal, Bayangkara tampil agresif dengan permainan cepat dan serangan tajam hingga membuat lawan kesulitan keluar dari tekanan. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
5: Bayangkara Presisi Lampung FC menutup kompetisi Liga 1 2025-2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas PSBS Biak di Stadion PKR W. Halim Bandar Lampung kemarin. Kemenangan besar tersebut memastikan Bayangkara finish di posisi kelima klasemen akhir musim Liga 1. Bermain di hadapan pendukung sendiri, tim asuhan Paul Muster tampil dominan sejak menit awal. Gol Bayangkara dicetak Wahyu Soboseto, Dendi Sulistiawan yang memborong 4 gol, serta gol tambahan dari Bernard Henry dan Muhammad Perari. Pelatih Paul Muster mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya pada laga penutup musim. Menurutnya, para pemain tampil profesional dan mampu menjalankan tugas strategi yang telah dipersiapkan. Muster juga menyampaikan apresiasi kepada supporter Lampung yang dinilai selalu memberikan dukungan sepanjang musim.
6: I think overall the performance was professional. We had a good week to prepare for this. We had 1-2 goals, superb many goals, and also we had support from Tarek Nasandi. First half kita semua tenang karena cara kita main ini. Situasi kemarin di second half, we kept the execution. Di ini kita pilih clean sheet.
5: Sementara itu, kemenangan besar tersebut menjadikan hasil yang diharapkan seluruh tim setelah melalui musim panjang Liga 1. Usai kompetisi berakhir, manajemen dan tim pelatih disebut mulai melakukan evaluasi untuk mempersiapkan Bayangkara menghadapi musim depan agar tampil kompetitif. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
4: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Berita Daerah Lampung Pagi, pukul 6.00 waktu Indonesia Barat.

Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Siang. Sekarang waktunya kita seru-seruan untuk dengerin lagu yang mau kamu dengarkan. Request you di sini di 100% Indonesia. Kami buka tentunya untuk line WhatsApp atau juga line teleponnya ya. Line telepon di 0721-269720 atau juga WhatsAppnya di 0811-7207909. Ditunggu ya, sampai nanti jam 3 sore.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

0: Ya, pendengar menyapa Anda tentunya di 100% Indonesia kali ini, sekaligus mengundang yang juga ingin request lagu Indonesia favorit. Yuk langsung telepon aja di 0721-209720 atau juga bisa di WhatsApp ya di 0811-7207-909. Boleh ya yang mau ikutan request lagu-lagu Indonesia favoritnya, nanti kita cek-cek juga nih kira-kira ada gak ya lagunya. Yuk kita mau sapa dulu nih yang sudah gabung. Oke, ada yang sudah gabung di telepon ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore Mbak Dian ini.
0: Iya benar, dengan siapa di mana?
1: Tajudin di Minahasa.
0: Halo Kak Tajudin, gimana kabarnya di Minahasa sekarang?
1: Sehat, alhamdulillah. Kak Dian, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat juga. Gimana nih kalau lagi weekend seperti ini, kegiatan apa sih yang lagi dilakukan?
1: Hari ini di rumah aja sih Kak Dian.
0: Oke, sambil dengerin kita di sini ya. Terima kasih loh. Kita sudah punya beberapa lagu nih Tajudin, boleh untuk dipilih ya. Ada For Revenge featuring dengan Strewall dengan Jakarta Hari Ini. Ada Natif Basalamah featuring dengan Aisyah Retno dan Aziz Harun dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu, atau Lomba Sihir Andai Saja. Mau yang mana nih dengerin duluan?
1: Apa Kak Dian aja deh yang pilih, terserah.
0: Siap deh, oke kalau gitu. Terima kasih banyak Tajudin, ditunggu ya lagunya ya.
1: Iya, tapi aku mau nanya dulu,
0: apa Kak
1: Dian udah makan?
0: Belum dua kali maksudnya. Kenapa kenceng benar aku ngomong belumnya ya? Udah, alhamdulillah.
1: Sampai ketemu lagi ya Kak Dian.
0: Iya, terima kasih banyak Tajudin ya.
1: Ceria banget Kak Dian.
0: Masya Allah, alhamdulillah.
1: Terima kasih Kak Dian, assalamualaikum, selamat siang menjelang sore.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali ya. Terima kasih sudah gabung jauh-jauh dari Minahasa loh pendengar ya. Luar biasa nih, mereka request lagu apa aja, yuk langsung gabung sama kita di sini di 100% Indonesia. Mau sapa dulu yang sudah bergabung di WhatsApp nih, ada siapa aja ya? Halo, ada Randy yang ada di Pahoman. Katanya mau ikutan request Kak lagunya For Revenge featuring dengan Strewall yang Jakarta Hari Ini. Kayaknya cocok gitu ya lagunya didengerin dengan cuaca Bandar Lampung yang lagi teduh-teduh begini. Iya lagi. Apakah perasaan Dian aja ya karena lagi di dalam studio? Tapi kayaknya enggak deh. Kelihatannya memang di beberapa sudut ya awan-awannya itu udah mulai agak mendung juga nih pendengar. Jadi untuk Anda juga pastinya yang punya rencana kegiatan outdoor ya, wajib untuk cek dulu deh bagaimana perakiraan cuaca dari BMKG Provinsi Lampung ya, supaya tentunya bisa menyiapkan kira-kira nanti kalau misalnya hujan kudu gimana. Yang bawa motor bisa bawa jas hujan di joknya, atau misalnya Anda juga pengen cari-cari tempat, mungkin yang jangan terlalu misbar alias gerimis langsung bubar gitu ya. Ada siapa lagi nih yang mau gabung di WhatsApp? Ada Rio di Pramuka, makitan request dong Kak lagu dari miliknya Nadif Basalamah featuring dengan Aziz Harun dan Aisyah Retno, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Yuk langsung kita putarkan lagunya satu persatu untuk Anda, tetap di sini di Pro 1 RRI Bandar Lampung.

0: udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
1: Enggak, udah biar aku aja lah.
0: Yang?
1: Hah? Apa? Apa?
0: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
1: Masa sih?
0: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Itu microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik dengan ciri sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
2: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun, dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, kali ini di Cek Fakta, kita ingin mengungkap sebuah informasi ya di unggahan media sosial. Tautannya untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode 2026. Nah, bantuannya ini meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing, serta modal usaha dan pakan ternak. Wow, menarik banget dong. Ini ekonomi semuanya lagi pada ketahanan pangan. Semuanya kayak pengen untuk memanfaatkan halaman rumah itu dengan pertanian, peternakan. Tiba-tiba muncul nih informasi ada tautan program bantuan peternakan dari pemerintah. Siapa yang gak mau dong? Wah, ini tentunya banyak sekali mendapatkan reaksi dari netizen. Tapi faktanya, klaim berupa tautan untuk mengakses program bantuan itu adalah hoax. Jadi laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Justru tautannya terindikasi modus pencurian data pribadi. Bahaya banget ya, apalagi kalau udah dimintain nama, kemudian juga sampai foto KTP, nomor Telegram atau nomor WhatsApp. Aduh, bahaya banget. Bahkan dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian, ini juga sudah mengeluarkan imbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak. Jadi hati-hati ya, jangan sampai latah nih jari jemari kita untuk share informasi yang belum kita saring kebenarannya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: jadi ikutan depo enggak? Buruan deh, kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.

saja baru kita putarkan untuk Anda ya. Dan ada fakta menarik dari Lomba Sihir ini, karena grup musik Lomba Sihir baru aja merilis resmi versi terbaru lagu legendaris Melompat Lebih Tinggi milik Ceylon 7. Wuh, udah tahun berapa itu lagunya ya? Wah, tahun 2000-an, jadi soundtracknya lagu soundtracknya film 30 Hari Mencari Cinta. Saat itu bahkan Nirina Zubir masih muda-mudanya, ya ampun, sampai sekarang pun masih awet muda ya. Dan sekarang dibawakan ulang, resmi dirilis tanggal 22 Mei 2026 kemarin ya. Nah, tentunya bersama dengan perilisan lagu ini, Lomba Sihir juga menghadirkan video musiknya lengkap dengan konsep cerita yang unik dan penuh adegan dramatis. Kayak chaos banget nih, kenapa tuh? Jadi memang ya, di video musiknya itu menampilkan vokalis Lomba Sihir, Natasha Udu, yang lagi datang ke resepsi pernikahan mantan kekasihnya bersama para personil lainnya. Waduh, kayak grebek banget ya suasana resepsinya tuh, jadi kayak wah, chaos, kacau banget, penuh adegan pertengkaran sampai ada baku hantam bergaya kungfu. Meski sempat digambarkan ingin melawan, tapi ternyata akhirnya karakter Udu memilih mengikhlaskan sang mempelai pria. Spoiler dikit yang belum nonton ya. Nah, meskipun hadir dengan warna musik khas Lomba Sihir, tapi lagunya tetap mempertahankan identitas versi asli, termasuk riff gitar ikonik yang sudah melekat di ingatan banyak pendengar. Kita dengerin dikit yuk versinya.

Segitu dulu. Lengkapnya tonton sendiri dong ya. Dan pastinya dari versi Lomba Sihir itu juga ya, seperti tadi disampaikan, identitas versi aslinya kayak riff gitar ikoniknya itu masih melekat banget di ingatan banyak pendengar. Jadi kayak wow, nyatu banget nih lagu ya. Dan pastinya sih jadi banyak hal baru juga yang dibawakan sama Lomba Sihir. Kayak mana kira-kira keunikannya? Coba deh dengerin sendiri ya dari versinya Lomba Sihir dengan judul lagunya Melompat Lebih Tinggi. Banyak ya lagu-lagu lama yang sekarang tuh kayak di remake dengan gaya baru gitu kan. Satu sisi juga kayak recall memori kita di tahun itu. Banyak hal yang kita lakukan dan mungkin banyak juga suka dukanya gitu kan, pahit manisnya yang udah dilewatin beberapa tahun ini. Semuanya itu dilewatin dengan rasa penuh syukur. Aduh. Yuk kita mau bacain dulu yang udah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ada siapa nih? Halo, ada Bimo yang ada di Natar. Katanya mau ikutan request dong lagu dari miliknya Sal Priyadi, ada titik-titik di ujung doa. Lagi masuk nih lagu dalam playlist kehidupan aku akhir-akhir ini. Bagus. Kok bagus? Maksudnya ya bagus lagunya dan juga pesannya juga gitu ya. Lanjut, ini ada siapa lagi? Ada Aras yang ada di Pahoman. Mau ikutan request lagunya Bara Suara, Terbuang Dalam Waktu. Satu lagi deh ini ya, ada siapa nih? Ada Reni di Sukarame. Mau ikutan request lagu dari Mili.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, Mas. Nggak usah arogan, Mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, Mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi. Salah satunya, saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara. Mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas

Dengar The Massive ya, yang baru saja kita dengarkan dengan judul lagunya Diam Tanpa Kata. Aduh, kalau udah apa ya, versi kalau katanya orang marah tuh sampai kayak yang gak keluarin kata-kata lagi, udah diem aja tuh kayak dah takut. Bahkan banyak yang memilih untuk udah deh gak apa-apa kalau emang marah ya, keluarin aja semuanya, gak apa-apa deh, disampaikan aja deh, apa diluapin aja daripada didiemin. Silent treatment ya, emang gak enak tuh kalau di silent treatmentin ya, mendingan ya udah sih dikomunikasiin aja. Nah, ngobrolin tentang The Massive, ini ada kabar terbaru pendengar. Jadi The Massive ini baru aja menutup lembaran panjangnya bersama dengan Musica Studios. Jadi kontrak mereka dengan label yang sudah membesarkan namanya itu dari 2008 resmi berakhir pada bulan ini, Mei 2026, dengan album kedelapannya yang rilis juga pada Mei 2024 menjadi proyek terakhir mereka bersama Musica Studios. Vokalis The Massive sendiri, Rian ya, ini bilang kalau perpisahannya itu bukan tanpa konflik. Kepleset dikit artinya langsung beda. Perpisahannya itu berjalan tanpa konflik gitu maksudnya. Ibaratnya orang kalau udahan tuh udahannya baik-baik gitu loh. Jadi menurutnya album ke-8 yang rilis tahun 2024 lalu memang jadi akhir The Massive bersama dengan Musica. Memang berpisahnya juga ya karena kontraknya udah selesai. Pisahnya juga baik-baik. Bukannya berhenti aja gitu ya setelah lepas dari label, karena The Massive juga sebenarnya udah mempersiapkan langkah berikutnya sejak jauh-jauh hari. Jadi mereka sudah mendirikan perusahaan sendiri yang akan mengelola musik hingga berbagai lini bisnis kreatif lainnya. Idi, seru banget ya. Jadi sekarang The Massive udah jadi band indie deh setelah belasan tahun bernaung di Musica Studios gitu deh. Kita mau sapa lagi yang sudah bergabung lewat line WhatsApp-nya. Ini ada siapa? Ada siapa nih? Ada Dina yang ada di Pramuka. Mau ikutan request dong lagunya Spontan Tanpa Uhuy. Oke deh ya, siap-siap mau joget mungkin dia kan. Lanjut nih, ada siapa lagi? Ada Fenty yang ada di Pring Sewu. Mau ikutan request dong kak, lagu dari miliknya It Gitaf yang apa aja. Satu lagi ya, ini udah ada siapa lagi nih? Ada si Tony yang ada di Pramuka, mau ikutan request juga lagu miliknya Raisa featuring dengan Roni Parulian dengan Tetap Bukan Kamu. Yuk langsung kita putar lagunya satu persatu untuk Anda, menemani di 100% Indonesia sampai nanti jam 3 sore.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
2: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
3: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
2: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 10 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat kali ini. Setelah ini jangan kemana-mana, karena tentunya kebersamaan Anda masih dilanjutkan di Lampung sore ini. Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: Pernah nggak pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya? Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan alwasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'atsul maqaman mahmudan alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya? Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
2: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
1: buat apa?
2: Ya biasa lah, mau story gitu loh.
1: Jangan dong.
2: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
1: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
2: Oh gitu ya, kalau begitu.
3: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus. Foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
4: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
3: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak di

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
4: Terima kasih ya sudah belanja.
3: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Saat bahagia dari miliki Andin bareng sama Ungu, pendengar ya. Ini spesial ada kasih deh buat Anda semua yang hari ini baru saja melangsungkan pernikahan. Masya Allah, semoga jadi suami istri yang bisa saling membahagiakan. Semoga bisa jadi pasangan yang selalu mengerti dalam setiap keadaan. Semoga juga bisa memiliki keturunan yang soleh dan solehah gitu ya. Apapun yang jadi doa-doa Anda ketika proses ijab kabul itu, semoga semuanya bisa didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikabulkan oleh Allah juga gitu kan. Ya, amin ya. Oke, deh pendengar, di sore hari ini Ara punya informasi dulu deh dari Indonesia pastinya gitu kan ya. Dan kali ini Ara mau jalan-jalan dulu ke daerah Sukarame yang ada di Bantar Lampung pastinya ya. Jadi ini keren banget warga-warga yang ada di sana, karena mereka tuh berhasil menggagalkan curanmor alias pencurian sepeda motor. Ini juga sempat viral kemarin ya. Nah, ini Ara ulas lagi beritanya, karena aksi cepat warga ini berhasil menggagalkan dugaan pencurian sepeda motor di Sukarame. Masyarakat juga dihimbau tetap waspada serta menyerahkan penanganan hukum ke aparat kepolisian. Jadi warga Sukarame Bantar Lampung itu berhasil menggagalkan dugaan pencurian sepeda motor di Jalan Pulau Sebesi pada Kamis 21 Mei 2026. Dan peristiwa ini tuh terjadi di belakang kampus Winril. Dan warga ini memang memergoki gerak-gerik si terduga pelaku ini gitu kan ya, yang memang sudah bolak-balik di sana kabarnya seperti itu. Dan ketika sudah bergerak ingin mengambil motor, langsung tuh disergap sama warga di sana ya. Nah, akhirnya rekan pelaku juga diburu polisi, karena ternyata pelaku ini gak sendirian dan polisi masih memburu rekan pelaku pencurian kendaraan bermotor yang kabur di Sukarame Bantar Lampung. Pelaku juga melarikan diri saat warga mengamankan rekannya pada hari Kamis itu. Dan peristiwa ini sontak juga membuat warga masih khawatir gitu kan ya. Dan lebih khawatirnya lagi, lebih mirisnya lagi nih pendengar, ternyata pelaku yang tertangkap ini tuh berusianya tuh masih 18 tahun. Dia merupakan warga Lampung Timur. Polisi akhirnya membawa pelaku ke Mapolsek Sukarame untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan Kapolsek Sukarame Kompol Rohmawan membenarkan kejadian ini, dan polisi saat ini fokus memburu satu pelaku lainnya yang identitasnya sudah ada di tangan petugas. Dan ini juga diduga adalah komplotan ya, karena polisi juga menemukan sejumlah barang bukti dari tangan pelaku. Dugaannya barang tersebut akan pelaku gunakan untuk mendukung aksi pencurian kendaraan bermotor. Dan petugas mengamankan kunci letter T yang biasa digunakan untuk membobol kendaraan. Selain itu polisi juga menyita senjata tajam jenis badik. Ah, ini ironi banget ya, ketika anak 18 tahun yang harusnya punya waktu-waktu yang produktif ya, tenaga yang lebih banyak, kemudian juga energi yang lebih besar untuk bisa melakukan hal-hal yang lebih positif, lebih berguna gitu kan ya, tapi harus terjerat dengan lingkungan yang mungkin bisa dibilang tidak baik gitu ya. Akhirnya terpaksa untuk melakukan hal ini. Tapi walaupun terpaksa, ini tidak bisa dibenarkan gitu kan ya. Tetap salah, tetap harus dihukum dan mendapatkan hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang sudah dilakukan gitu. Dan kita juga berharap nih nantinya ke depan Lampung ini benar-benar jadi kawasan wilayah yang aman gitu kan ya, dari yang namanya pencurian, penjambretan, kemudian juga jalan rusak ya. Pokoknya bisa semakin berbenah kita bareng-bareng nih sama-sama, dan masyarakat juga harus aktif gitu ya, untuk kita bareng-bareng untuk bisa membangun Lampung lebih baik dan lebih maju ke depannya gitu. Ya udah deh pendengar semuanya di Pro 1 RR di Bantar Lampung, hari Minggu gini sore-sore enaknya ngapain ya? Kalau misalnya Anda semua pengennya ngapain nih pendengar kalau sore-sore gini, boleh deh share ke Ara. Nanti Ara bakal bacain dan share juga ke pendengar lainnya aktivitas Anda sore hari ini lagi tuh ngapain aja gitu ya. Sebutin juga nama daerahnya, sekarang dengerin kita dari mana, dan nanti kita bakalan kasih tahu ke pendengar lainnya tentang aktivitas Anda di sore hari ini. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2019.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak.

0: kamu tinggal pilih. Ada Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, Fakultas Teknik, dan juga Visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Saburai juga ada Magister Manajemen, ada Magister Hukum. Oh iya, Prodi Ilmu Hukum, Prodi Manajemen, Prodi Teknik Sipil, dan Prodi Magister Hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Saburai terjamin banget ya?
0: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Saburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Saburai.
2: Keluarga kami keluarga kecil, hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
3: Pernah hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir? Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Untuk Anda yang berada di Liwang, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz, pada Cermin Pesawaran 93,8 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami pengetahuan baru, dan mulai bermimpi tentang masa depan yang lebih baik.

0: buku bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
2: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
1: Ini sedotan bambu?
2: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
1: Ngurusin ginian ribet gak sih?
2: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
1: Keren, kamu jual kopi. Tapi peduli lingkungan juga ya.
2: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
3: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
4: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
3: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
4: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
3: Gampang banget, kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
4: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
3: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: cap yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu baru keinginan.

Tahukah Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rak, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

buku bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan.

0: Pendengar Amankan Remaja Tawuran, polisi meminta orang tua untuk mengawasi anak-anaknya. Jadi polisi melakukan pembinaan terhadap 4 remaja yang diduga terlibat aksi tawuran di depan kantor PT KAI di Frame 4 Tanjung Karang, Banten, Lampung pada Sabtu kemarin. Dan dalam pembinaan ini, polisi juga meminta para orang tua untuk meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka. Kapolres Tanjung Karang Barat, AKP Ono Karyono mengatakan 4 remaja ini diamankan tim gabungan Polresta Banten Lampung dan Polsek Tanjung Karang Barat pada tanggal 18 Mei 2026 sekitar pukul 2 siang. Nah, 4 remaja ini diamankan masing-masing berinisial FJ, MFA, MKY, dan MF, dan mereka seluruhnya masih berstatus sebagai seorang pelajar. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebutkan para remaja ini awalnya berkumpul dan nongkrong di wilayah Gang Garuda 3, Kelurahan Pasir Gintung. Kemudian mereka diajak oleh orang yang tidak dikenal untuk ikut dalam aksi tawuran tersebut. Dalam kasus ini, polisi turut mengamankan barang bukti berupa 2 unit handphone milik para remaja. Dan polisi juga memilih langkah pembinaan dengan menghadirkan orang tua, wali, lurah, Babin Kamtipmas, dan Babinsa di Mapolsek Tanjung Karang Barat. AKP Ono juga menegaskan pengawasan orang tua sangat penting untuk mencegah anak-anak terlibat aksi tawuran maupun kenakalan remaja lainnya. Dan saat ini polisi juga masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengungkap identitas pelaku pelemparan botol berisi bensin dalam aksi tawuran tersebut.
1: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kembali. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
4: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
4: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
4: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
4: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
4: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga. Agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

Pendengar, saat ini kami akan rencana semua untuk mendengarkan pengajiannya nanti. Kemudian juga ada azan maghrib yang akan kami kumandangkan juga di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Tapi sebelumnya kita dengarkan terlebih dahulu nada-nada Islami yang juga masih kami sajikan bersama dengan Anda di 90,9 Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.
1: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Seindah apapun tempat yang aku kunjungi, tidak ada hal yang lebih istimewa dibandingkan rumah. Sejauh apapun kakiku pergi, aku akan selalu merindukan rumah. Dan jika rumah adalah tempat di mana hati berada, maka aku tidak akan pernah khawatir. Karena dimanapun denganmu, aku tahu aku sudah di rumah.
1: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi, berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
2: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, ibu.
2: Pagi, pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi pak,
3: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh pak,
3: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
2: Tapi
3: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi atau 354 hari per tahun.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih, plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

0: Aduh guys.
1: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menteri Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat. Kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini. Terima kasih Bapak Presiden atas arahannya kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia yang mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
5: Emas turun. Kemarin sempat 1.350.
6: Emas apa itu?
5: Ya, ini 375.
6: Oh, berapa hari sudah kayak turun, Cil?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turunan.
6: Emas apa aja yang ada di sini, Cil?
5: Yang 423.
6: Emas 99 berapa, Cil?
5: 925.50.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya, di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
7: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita? Itu kan tempat kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500. Hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik, mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melapor.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
8: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam, Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya, ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
9: Jadi itu dampak lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadi ngeren partai.
10: Anu sekali menggiling kah atau kayak apa tuh?
9: Kita pang sehari amun banyak, amun sekaung dua kaung ini kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung tadi kada kau ditapalakan.
8: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok petani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
11: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, tor, komben, itu kasihan. Harganya yang melangit.
12: Jadi itu pengaruh memang ke harga bahannya itu naik justru macam?
11: Berpengaruh lah. Nah yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
8: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
13: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhas yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
14: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48-47 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
13: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mufid Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
16: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
15: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
17: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
18: 50?
17: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
15: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
19: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan yang berguna.
20: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang bisa didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
19: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
21: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijabah Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
19: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di

Gini, sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konvensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
1: Good enough to play a good game and to stay up.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The

akan tetap menurunkan baiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen.

0: Liga Inggris musim ini.
1: Yeah, and also I think that we've got some.
2: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
0: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan.
1: Baru saja kita mendengarkan berita dari Pro 3 dan kini kembali lagi ke Pro 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti acara selanjutnya.

untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,91 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Persatu. Di malam hari ini, Zara Rizkila akan menemani pendengar di Lampung malam ini, tentunya sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap di 90,9 kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap butir nasi yang kita makan bukanlah sekedar makanan di atas piring. Di baliknya, ada kerja keras para petani yang menanam padi di sawah, merawatnya di bawah terik matahari, dan menunggu berbulan-bulan hingga panen tiba. Keringat dan harapan mereka menjadi bagian dari setiap suapan yang kita nikmati setiap hari. Karena itu, jangan sampai makanan yang sudah dihasilkan dengan penuh perjuangan menjadi sia-sia. Ambillah makanan secukupnya sesuai kebutuhan kita, dan biasakan untuk menghabiskan apa yang sudah ada di piring. Kebiasaan sederhana ini adalah bentuk penghargaan kita terhadap kerja keras para petani, sekaligus wujud rasa syukur atas rezeki yang kita terima. Dengan menghargai makanan dan tidak menyia-nyiakannya, kita ikut berperan menjaga ketersediaan pangan bagi semua orang. Langkah kecil dari setiap individu akan memberi dampak besar bagi masyarakat. Mari mulai dari diri sendiri. Ambil secukupnya, habiskan makanannya, dan bersama kita dukung ketahanan pangan nasional.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris dan sekolah dalam bahasa Indonesia.
1: Leh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Leh?
2: Ke kamar bentar.
1: Kamu sibuk amat, masuk kamar keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Leh?
2: Jadi gini, itu
1: ada. Ada apa di kamar itu?
2: Enggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau enggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya.
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Leh?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi enggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Leh, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

90,1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, di dunia kedokteran ini ternyata ada perubahan nama nih yang sangat signifikan bagi kesehatan reproduksi wanita. Dan kondisi yang selama puluhan tahun ini dikenal sebagai Polycystic Ovary Syndrome atau PCOS kini sudah resmi berganti nama menjadi Polycystic Metabolic Ovarian Syndrome. Karena lebih dari 50 organisasi pasien dan profesional dunia ikut serta dalam proses pengembangan nama baru ini. Dan PMOS ini ditandai dengan fluktuasi hormon yang berdampak pada berat badan, kesehatan metabolisme, dan juga mental, kulit, dan juga sistem reproduksi. Lalu perubahan nama ini disebut sebagai pergeseran paradigma medis yang besar. Karena pakar kesehatan reproduksi, Dr. Muhammad Fadli SPOG, menjelaskan bahwa kata metabolik yang disematkan di tengah nama baru tersebut merupakan kunci utama. Dan berdasarkan konsensus internasional yang dirilis baru-baru ini, istilah polisistik seringkali menimbulkan kebingungan. Faktanya banyak wanita yang didiagnosis PCOS sebenarnya tidak memiliki kista sama sekali, melainkan hanya kumpulan folikel kecil yang tidak berkembang akibat ketidakseimbangan hormon. Dan juga sebaliknya, banyak wanita yang memiliki kista di ovariumnya justru tidak mengidap sindrom ini. Dengan nama baru PMOS, fokus penanganan medis kini bergeser dari sekedar melihat hasil USG ke arah pemantauan profil metabolik pasien seperti resistensi insulin dan risiko jangka panjang lainnya. Lalu Profesor Helena Tide, Direktur Pusat Penelitian dan Implementasi Kesehatan Monash di Universitas Monash dan juga seorang ahli endokrinologi di Monash Health, memimpin proses perubahan nama setelah menghabiskan puluhan tahun meneliti kondisi tersebut dan juga melihat dampaknya pada pasien secara langsung.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, segera kita akan mendengarkan Sandiwara Radio yang berjudul Anak Polah dari RRI Purwokerto.

0: Maka dari itu, mulai sekarang ini, keamanan kudu dijaga bener-bener. Apalagi banyak bocah sekolah sing kumpul-kumpul sampai larut malam. Ya ora jelas kegiatannya lah.
1: Iya ya, itu juga yang mau saya bicarakan. Kemarin saya lihat ada segerombolan anak muda nongkrong di gardu dekat warung Bu Parti. Katanya nongkrong sambil belajar kelompok, tapi kok bawa gitar, kopi, sama keripik pedas.
0: Ya belajar model apa kuwi ya. Wong sekarang anak muda kadang keblinger, lebih suka nongkrongnya ketimbang sinaune. Terus senengnya juga sesuatu sing gratis-gratis.
1: Walah iya, contohnya tentang MBG, ya gue makan bergizi gratis.
0: Nah iya, betul sekali itu. Apalagi MBG siki lagi viral banget ya. Kabar terakhir gara-gara MBG, di suatu sekolah itu ada yang keracunan, Pak. Nyaris keracunan semuanya coba.
1: Iya, itu parah juga loh. Jangan sampai peristiwa kayak gitu itu terjadi pada anak kita.
0: Nah makanya Pak RT, saya selalu wanti-wanti anak saya harus rajin belajar, jaga pola makan, jaga pergaulan. Ya alhamdulillah anak saya

0: semua itu hasil kerja keras toh Pak. Saya tiap malam nanyain pelajarannya, saya dampingin. Orang kayak sebagian orang, anaknya dibiarkan saja. Akhirnya ya keluyuran, tawuran, apa malah berantem di sekolah.
1: Loh,

0: Lah, saya ini pelatih bela diri, tapi malah dikira ngajarin anak berkelahi. Primen jajal.
1: Ya gimana ya Pak Imam? Anaknya kan emang agak bandel toh.
0: Maksudmu apa, Dibyo?
1: Ya maksudku, kalau orang tua rajin mendidik, anaknya mestinya ya orang kayak kue kelakuannya, Pak. Kayak anakku contohnya lah, rajin, sopan, berprestasi.
0: Oh, jadi kamu mau banding-bandingkan anakmu sama anakku?
1: Loh, saya cuma bilang fakta, Pak Imam. Mau anak sampein berantem saja kok kerjaannya.
0: Hey, anak saya berantem karena bela teman yang dibully. Itu artinya dia punya nyali dan hati.
1: Nyali tanpa otak tuh percuma, Pak Imam.
0: Otak tanpa hati juga percuma, Pak Dibyo.
1: Ora urus, yang penting berprestasi.
0: Alah, Pret.
1: Lah, kok atos sampai nantang?
0: Orang wedi babar blas, ayo maju ngene.
2: Loh, kok malah pada gelut? Dia pas ronda loh. Duduk ring tinju. Wis tenang-tenang, astagfirullah.

0: Dengarkan nasihat bijak dari saya. Jadi, rajin itu jaminan bahagia. Terus, ora kabeh anak sing bandel bakal gagal. Yang penting, kita sebagai orang tua tetap ngancani dan mengharapkan, bukan cuma mengatur lan menyalakan.
1: Iya, Kiai. Saya tuh kadang kebangetan banggane sama

0: Dapat berkat. Nih, ada lemper, wajik, sama apem.
1: Weh, alhamdulillah, Pak Kyai. Ngomong-ngomong, sini-sini. Saya bantu, Pak.

0: Iya benar Pak Yai. Loh, Pak RT, sampean kok mulutnya gerak-gerak?
1: Yo, anu wajiga enak ya Pak Yai.
2: Oh alah, meneng-meneng gayem. Ya wis, sing penting rukun maning dan bisa tertawa kembali. Dari pos ronda malam itu, kita belajar. Kadang kebanggaan bisa jadi sumber perpecahan. Kalau tak dibungkus dengan rendah hati, dan anak-anak hanyalah cerminan dari cara kita mencintai mereka.
3: Demikian drama radio berjudul Anak Polah karya Babeh Widi dengan para pemeran Iskandar, Fahliansyah, Akmal, Ilham, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Suwandi, produser Budi Anoto, dan sutradara Teguh Priyono. Sampai jumpa.

0: lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
2: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
3: Pak, masih di kantor?
2: Iya, masih di kantor ini.
3: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
2: Iya.
3: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
2: Iya, papa mau pulang.
1: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk bapak. Aman itu.
2: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
4: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

90,9% kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Dimensia, tampaknya saat ini sudah membayang-bayangi lansia di Indonesia ya. Karena berdasarkan hasil data cek kesehatan gratis atau CKG terhadap 7 juta lansia, ternyata 36% diantaranya mengalami gangguan fungsi kognitif. Dan mengutip dari Alodokter, demensia merupakan gangguan kesehatan yang menyebabkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir logis, dan juga fungsi kognitif lainnya. Lalu jenis demensia yang paling sering ditemukan ini adalah penyakit Alzheimer dan juga demensia vaskular. Imran mengatakan bahwa jumlah lansia di Indonesia mencapai 37 juta dan juga jumlahnya akan terus meningkat. Bahkan pada tahun 2045 diprediksi akan mencapai 20%. Lebih lanjut, Dr. Imran menjelaskan gejala demensia sudah dirasakan mulai dari usia 40 tahun dan gejala demensia pada usia tersebut adalah lupa. Lalu demensia dapat dicegah melalui aktivitas berjalan kaki selama 20 menit setiap hari. Imran juga mengatakan bahwa aktivitas berjalan kaki dapat menurunkan risiko 40% terhadap demensia. Lalu perbanyak makan sayuran daun hijau dan juga istirahat yang cukup. Pada usia 30 tahun, secara psikologis otak akan semakin mengecil dan pengecilan otak dapat ditunda dengan aktivitas fisik seperti berjalan kaki. Lalu dokter spesialis saraf Rumah Sakit Sentra Medical Cisalak Depok, Dr. Iwanti Yuliani mengatakan bahwa demensia mengganggu interaksi sosial dan juga pekerjaan. Ia juga mengatakan penyebab demensia ada yang dapat dicegah dan karena ada juga dengan faktor usia. Lalu demensia Parkinson karena penyakit darah tinggi, diabetes dan kencing manis. Oleh sebab itu, demensia Parkinson dapat dicegah dengan hidup sehat. Sementara itu, untuk demensia Alzheimer tidak dapat dicegah karena terkait faktor bertambahnya usia. Dan ia meminta agar demensia tidak dianggap remeh. Lalu dikutip juga dari Alodokter, sampai saat ini belum ada cara pasti untuk mencegah demensia. Namun menerapkan gaya hidup sehat dan juga menjaga fungsi otak dapat membantu untuk menurunkan risikonya. Lalu juga ada beberapa kebiasaan yang dapat diterapkan, yaitu diantara lain tidur cukup setiap malam, berhenti merokok, berolahraga secara teratur dan juga menjaga berat badan ideal, menerapkan pola makan sehat terutama yang kaya akan antioksidan dan juga omega 3, membatasi konsumsi minuman beralkohol, melatih otak secara berkala misalnya dengan rajin membaca ataupun dengan bermain catur, lalu juga menjaga hubungan sosial dan memperbanyak interaksi dengan orang lain, menghindari stres yang berlebihan dan juga menjaga tekanan darah, kadar gula dan juga kolesterol dalam batas normal dan juga memeriksakannya secara rutin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, sebagian besar sampah di Indonesia justru berasal dari rumah tangga. Sayangnya, masih banyak yang belum memilah sampah. Padahal, dengan memisahkan sampah organik dan anorganik, kita sudah membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan bisa diolah menjadi kompos, sementara sampah anorganik seperti plastik dan kaleng bisa didaur ulang. Kalau semua tercampur, sampah jadi sulit diolah, menumpuk di TPA, bahkan bisa mencemari air dan membahayakan kesehatan kita. Dari sekarang, mari mulai dari hal kecil. Sediakan 2 tempat sampah di rumah, untuk organik dan juga untuk anorganik. Praktis, tapi dampaknya menjadi besar. Yuk jadi bagian dari solusi, bukan polusi. Karena lingkungan bersih berawal dari rumah kita sendiri.

0: dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.
1: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
2: Biarlah.
1: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
2: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
3: Kerja bagus.
1: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan pentingnya penguatan riset multidisiplin. Ini sebagai langkah strategis dalam menjawab berbagai tantangan global yang terus berkembang. Dan menurut Brian, dunia saat ini bergerak sangat cepat dengan berbagai dinamika, mulai dari perubahan geopolitik dan juga ekonomi global, perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI, perubahan iklim hingga ketahanan industri. Lalu ia menilai perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membangun kepemimpinan global yang mampu menjembatani berbagai dimensi, mulai dari ilmu pengetahuan dan kebijakan, inovasi dan keberlanjutan, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Karena itu, Brian mendorong lahirnya generasi pemimpin masa depan yang mampu menghadirkan solusi lintas sektor dan melalui penguatan kolaborasi pengetahuan dan juga riset yang berdampak bagi masyarakat. Dan menurutnya juga forum-forum akademik dan riset internasional diharapkan dapat melahirkan ide-ide baru yang efektif, sekaligus memperkuat kolaborasi global dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu selanjutnya, Brian juga menegaskan bahwa penguatan ekosistem riset multidisiplin menjadi bagian penting dalam transformasi pendidikan tinggi nasional. Dan perguruan tinggi didorong menjadi ruang lahirnya gagasan, inovasi dan juga solusi yang relevan dengan kebutuhan pembangunan nasional maupun perubahan global. Dan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, pemerintah berkomitmen memperkuat kolaborasi lintas disiplin, memperluas jejaring akademik internasional, serta mengembangkan talenta unggul yang mampu menghadirkan inovasi dan juga kepemimpinan berdampak bagi Indonesia dan dunia.

0: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
2: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
2: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak. Tipes, iya. Kayak aku dong. Pinter-pinter cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus, deadline kemarin gak dikelarin?
2: Yang penting mah, absen kan jalan. Gaji, jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: bakso kuyuk berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.
1: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon. Belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

88 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

90,9 Persatu, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Persatu dimanapun Anda berada. Di malam hari ini Zahra akan menemani pendengar dalam acara Ruang Rindu. Dan untuk pendengar yang ingin request lagu, bisa banget dihubungi kami di WhatsApp 0811 7207909. Dan Zahra akan tunggu sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lalu sembari menunggu, Zahra juga akan putarkan lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
3: Iya, papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
6: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

90,91 kanal informasi dan inspirasi, vibrasi dua arah dari Niji. Dan lagu ini ternyata tercipta dari pengalaman sang gitaris yaitu Aril, yang menciptakan lagu ini dari pengalaman spiritual pribadinya saat Niji tiba-tiba harus vakum dan ia bingung menghadapi ketidakpastian. Lalu ia menyadari bahwa kesulitan adalah ilusi sementara dan solusinya adalah berserah diri. Lalu sekarang udah ada WhatsApp yang masuk nih, ada dari Adevia di Negeri Sakti yang mau request lagunya Desiree yang judulnya Life. Oke. Lalu juga sudah ada WhatsApp yang masuk. Ini ada yang request tolong puterin lagunya Kesha Lefranca yang Pelarian ya. Oke. Lalu juga ada WhatsApp dari Topan di Belitung. Salam kenal aja Mbak, lagunya judulnya Restu Bumi dari Dewa 19. Lagunya buat yang siaran. Oke, siap. Mungkin bisa kita puterin dulu ya lagu-lagunya yang sudah di request. Dari yang pertama tadi, lagunya Desiree yang berjudul Life.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cicil liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Ah, soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda, hal kecil yang kita lakukan setiap hari ternyata bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pernah tidak ada kepikiran sendal jepit yang sering kita pakai ke warung atau sekedar nongkrong ternyata punya sejarah yang panjang? Nah, sendal jepit modern ternyata terinspirasi dari sendal tradisional Jepang yang disebut Zori. Sandal ini biasanya terbuat dari jerami atau kayu dan sudah digunakan oleh masyarakat Jepang sejak ratusan tahun lalu. Bentuknya khas dengan tali yang menjepit di antara jempol dan juga jari telunjuk. Dari situlah muncul istilah jepit. Setelah Perang Dunia Kedua, tentara Amerika yang ditempatkan di Jepang mulai membawa pulang sandal ini ke negaranya. Karena bentuknya yang simpel, ringan, dan nyaman, sandal ini dengan cepat jadi populer di berbagai belahan dunia. Di Indonesia sendiri, sandal jepit jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari anak kecil sampai dengan orang dewasa, dari rumah sampai pantai, semuanya akrab dengan sandal ini. Bahkan, sandal jepit sering dianggap simbol kesederhanaan dan kebebasan. Jadi, di balik kesederhanaannya, sandal jepit punya cerita panjang yang melintasi budaya dan juga sejarah. Dari Jepang sampai ke seluruh dunia. Hingga akhirnya jadi sahabat setia kaki kita.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari miliknya Salon Seven pendengar dengan judul Berhenti Berharap yang menceritakan tentang keberanian untuk merelakan, menerima kekalahan dalam cinta dan juga move on tanpa menyimpan dendam. Dan lagu ini menggambarkan fase lelah ketika seseorang terus menggantungkan harapan pada hal yang menyakitkan. Baik pendengar, sudah ada telepon yang masuk, kita akan angkat terlebih dahulu ya. Halo, assalamualaikum. Halo, dengan siapa dan di mana? Halo, apakah suara saya terdengar? Baik, sepertinya koneksinya masih kurang bagus ya pendengar. Akan Zahra bacakan terlebih dahulu nih WhatsApp-WhatsApp yang masuk. Di antaranya ini sudah ada yang masuk dari Laras di Prince Sewu yang mau request lagunya The Fugees yang judulnya Killing Me Softly. Lalu juga ada Adila di Kedaton yang mau request lagunya Alika, Andai Ia Tahu. Dan juga ada lagunya Monita Tahalea, Antara Kita. Oke, coba kita angkat sekali lagi ya melalui telepon, barangkali sudah. Halo, dengan siapa di mana? Halo, baik, sepertinya sambungannya masih kurang benar ya. Nanti akan Zahra buka lagi requestnya setelah yang satu ini.

0: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjam handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direk sama ini.
1: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
0: Susah di belakang. Cepetan sini pinjam handphone.
1: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
0: Nanti lewat pemandangannya.
1: Ah, udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
0: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti. Merek
1: udah lagi, Leh.
2: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
0: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
2: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
1: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau rekam.
3: Stop the ponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai

0: terus, gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.

0: 90,91 kanal informasi dan inspirasi ya pendengar. Kali ini Zara akan kembali membuka nih untuk pendengar yang mau request di Ruang Rindu pada malam hari ini di RRI Pro 1 Benar Lampung. Dapat menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun bisa ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Baik, kali ini akan Zara coba angkat ya telepon yang sudah masuk. Halo, halo dengan
1: malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Dengan siapa Anda di mana? Alhamdulillah sudah kedengaran sekarang.
1: Iya, assalamualaikum dengan Tajudin di Minahasa ini, Mbak, Sulawesi Utara.
0: Oke, mau request lagunya siapa nih dan judulnya apa?
1: Dipilihin aja sama Mbak Zaranya.
0: Boleh, ini ada lagunya Natalie Imbruglia dengan judul Silver. Ada juga lagunya Soul ID, judulnya Telepon Aku. Sama ada lagunya Christina Aguilera yang judulnya Beautiful.
1: Iya, dipilihin aja sama Mbak Zara, boleh?
0: Oke, boleh, nanti berarti Zara puterin salah satunya ya.
1: Iya, salam kenal ya Mbak Zara ya.
0: Iya, salam kenal kembali.
1: Gimana di cuaca di Lampung?
0: Alhamdulillah hari ini masih cerah-cerah aja sih, nggak terlalu apa ya, nggak terlalu kayak kemarin-kemarin kan suka turun hujan tiba-tiba gitu ya.
1: Oh, malam ini nggak hujan nih?
0: Malam ini cerah kebetulan.
1: Oh, soalnya di sini lagi hujan.
0: Oke. Ada mau kirim salam-salam?
1: Salamnya buat semuanya aja. Aku mau nanya satu lagi terakhir.
0: Oke, boleh.
1: Zara pernah di Pro 2 nggak?
0: Waktu itu sempat sih siaran di Pro 2 waktu Melopen.
1: Waktu apa?
0: Waktu Melopen.
1: Melopen itu apa?
0: Pokoknya waktu itu lagi siaran bareng sama teman di Pro 2.
1: Oh, iya. Cuma sekali gitu. Cuma sekali siaran gitu.
0: Ya beberapa kali waktu itu pernah.
1: Maksudnya pernah siaran sendiri gitu pernah ya?
0: Kalau siaran sendiri kayaknya belum pernah di Pro 2.
1: Jadi siaran sama teman gitu ya?
0: Iya, benar banget.
1: Tapi sekarang udah di Pro 1?
0: Iya, sekarang siarannya di Pro 1.
1: Oh iya, oke buat Mbak Zaranya, sampai ketemu lagi.
0: Oke, terima kasih kembali. Baik, lalu juga sekarang sudah ada WhatsApp yang masuk nih dari Rama di Pahoman yang mau request lagunya Soul ID, Telepon Aku. Oke, boleh, nanti udah dimasukin di playlist nih sama Zara. Dan juga ada Dila di Wai Halim yang mau request lagunya Sheila yang judulnya Selamanya. Oke deh pendengar, jadi ini akan Zara puterin satu persatu ya lagu yang sudah di request. Dari yang pertama tadi lagunya Soul ID, Telepon Aku.

0: bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pendengar tahukah Anda? Kata sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno school atau skole, yang secara harfiah berarti waktu luang atau waktu senggang. Istilah ini merujuk pada kegiatan orang Yunani kuno yang menggunakan kata luang untuk berdiskusi, belajar, dan mencari ilmu. Kata tersebut kemudian diserap menjadi scola dalam bahasa Latin and school dalam bahasa Inggris, dan sekolah dalam bahasa Indonesia.

90,9 persatu kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kali ini Zara sudah bisa membuka request lagi ya. Jadi untuk pendengar yang mau request, bisa banget menghubungi kami di line telepon 0721-269-720 ataupun ke WhatsApp kami di 0811-7207-909. Dan mungkin Zara bisa baca ini WhatsApp yang masuk nih, ada beberapa. Ada Wahyu di Raja Basa yang mau request lagunya Utopia dengan judul Mencintaimu Sampai Mati. Lalu juga ada Zamarani di Tataan yang mau request lagunya Chris Brown yang judulnya With You. Lalu juga ada WhatsApp dari Tara di Wai Halim yang mau request lagunya Mandy Moore yang judulnya Someday We'll Know. Dan untuk pendengar yang mau request nih, masih bisa banget ke WhatsApp Pro 1 di 0811-7207-909 ataupun di line telepon di 0721-269-720. Lalu sekarang Zara putarkan dulu lagu-lagu yang sudah di request, mulai dari lagunya Utopia, Mencintaimu Sampai Mati.

0: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Hei, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Eh, Mela, tahu gak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
5: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
4: Ih, kecolongan? Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
5: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
4: Oh gitu ya, Jeng.
5: Oke deh kalau gitu.
6: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

99 per 1 kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Ruang Rindu di malam hari ini telah tiba di penghujung acara. Dan terima kasih Zahra ucapkan atas partisipasi dan juga kebersamaan pendengar per 1 yang sudah menelpon dan juga mengirimkan WhatsApp dan request di Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan sebelum Zahra benar-benar menutup Ruang Rindu, akan Zahra hadirkan satu lagu terakhir sebagai penutup perjumpaan kita. Dan semoga saja lagu ini dapat menjadi akhir yang indah sekaligus menjadi pengantar suasana menuju program berikutnya.

pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Mau ngedate tapi takut telat karena macet, atau malas ribet cari parkir di mall yang penuhnya minta ampun. Naik MRT atau KRL bareng pasangan itu seru loh. Bisa ngobrol lebih fokus tanpa keganggu navigasi map. Sampai lokasi tepat waktu, penampilan kita tetap rapi, tanpa keringat yang berlebih. Dan ingat, yang keren itu bukan yang bawa mobil pribadi, tapi yang tahu cara sampai tujuan dengan paling efisien. Public transport is the new cool.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
5: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
4: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
5: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
4: Ya tapi ganggu orang mas. Nggak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
5: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.

0: Pernah memperhatikan bentuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau atau kokohnya rumah panggung di atas air? Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih ya sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

0: Pernah hitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir? Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita akan berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat melalui FM 90,9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Bandar Lampung di udara melalui FM 90,9 MHz dan AM 1035 kHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini 25 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka. Tetap merdeka.

98 MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz,

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, senang sekali tentunya Dian Octavia bisa kembali menemani Anda di Lampung pagi ini. Dan pastinya kita di jam 5 sampai dengan jam 6 pagi ini akan menemani Anda juga. Tentunya di Mutiara Pagi dengan menghadirkan sebuah topik yang sangat menarik terkait ibadah 10 hari Zulhijjah. Nanti kita akan berbincang bersama dengan narasumber Ustadz Mirza Pahlepi SAGMHI. Kami juga mengundang serta interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-7020 dan juga di line WhatsApp 0811-7207-909. Tapi sebelum kita mulai Mutiara Pagi hari ini, kita akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lantunan ayat suci Al-Quran dan juga lantunan nada-nada Islami. Kali ini dari Nida Amalia yang akan membacakan Quran surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 13. Selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi, sebuah obrolan terkait dengan tema-tema islami untuk menambah tentunya keimanan dalam diri kita, dan juga tentunya untuk memperkaya diri kita dengan ibadah yang lebih baik, dan menjadikan diri juga insya Allah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan tentunya pada kesempatan kali ini, memasuki bulan Zulhijjah, umat muslim di seluruh dunia menyambut salah satu waktu paling istimewa dalam Islam, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Hari-hari ini pun dikenal sebagai waktu yang penuh keutamaan, di mana pahala amal ibadah dilipat gandakan dan menjadi kesempatan besar bagi setiap muslim untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari amalan, keutamaan puasa dan sebagainya, bersama dengan narasumber pada hari ini yang sudah siap untuk menemani kita dan juga tentunya untuk sharing bersama kita, Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah baik Ustaz. Tentunya kita semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan seperti apa Ustaz tentunya keutamaan ibadah 10 hari Zulhijjah, tentunya juga bagaimana pemaparan serta pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Ustaz Mirza. Silahkan Ustaz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Baik para pendengar RRI dimanapun kita berada, mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa marilah kita bersyukur kepada Allah sampai pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ya sebagian kewajiban kita kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mudah-mudahan dengan izin Allah tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Kita semua mudah-mudahan termasuk yang berhak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar rahimakumullah, kita sekarang sudah berada di bulan Zulhijjah. Ya, hari ini sudah memasuki tanggal 8 Zulhijjah. Disebut Zulhijjah karena memang pada bulan ini ada ibadah besar yang dilakukan umat Islam, yaitu bulan haji. Disebut dengan bulan haji. Nah, pada pendengar rahimakumullah, bahwa Rasulullah SAW dalam satu hadisnya, tidak ada amal yang lebih Allah syukai dilaksanakan oleh umat Islam kecuali di 10 hari pertama Zulhijjah. Bahkan sahabat sampai bertanya, apakah dengan jihad fisabilillah? Ya, kata Rasulullah, jihad fisabilillah, kecuali yang jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka, dan mereka tidak kembali lagi. Ini menunjukkan pada pendengar rahimakumullah ada keistimewaan beribadah di 10 hari pertama Zulhijjah. Dan Rasulullah tidak memberikan rincian ibadah apa saja. Itu artinya ini bersifat umum. Apa saja yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah itu akan nilainya akan berbeda dengan ibadah yang kita lakukan di luar 10 hari Zulhijjah. Jadi kalau kita memang kesempatan untuk meningkatkan amal soleh kita, kita mau berpuasa, ya silakan, mau meningkatkan sholatnya, silakan. Atau mungkin ibadah-ibadah yang lain seperti tilawah Quran, kemudian bersedekah dan seterusnya. Kenapa ini istimewa bagi kita bahwa di 10 hari pertama ini. Nah, memang bagi mereka yang Allah beri kesempatan untuk menunaikan ibadah, ini tentu satu keberuntungan bagi mereka. Artinya bahwa dengan mereka melaksanakan ibadah haji, insyaallah janji ya dari Rasulullah memberikan dalam satu harinya tidak ada balasan yang pas bagi mereka kecuali surga. Itu bagi mereka yang berkesempatan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Tentu kita doakan saudara-saudara kita yang berangkat ke tanah suci diberi Allah kesehatan ya, kelapangan, kekuatan sehingga mereka bisa melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan sempurna sehingga pulang nanti betul-betul mendapatkan haji yang mabrur. Nah, itu bagi saudara-saudara kita yang berkesempatan menunaikan ibadah haji. Nah, tentu bagi kita yang tahun ini belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, tentu kita tidak ingin kehilangan momentum, ya, kehilangan kesempatan untuk juga mengambil keutamaan fadilah dari bulan Zulhijjah dengan beberapa ibadah yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Nah, seperti sampaikan di awal tadi bahwa 10 hari di awal Zulhijjah itu menjadi yang bersifat umum, ya. Apa saja ibadah yang bisa kita lakukan akan ditingkatkan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada ibadah-ibadah yang bersifat khusus. Yang pertama, puasa Arafah atau puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ya, mungkin besok kalau kita di sini, ya. Artinya bahwa Rasulullah menjelaskan dalam hadisnya bahwa puasa tanggal 9 Zulhijjah itu akan dapat menghapus dosa kita satu tahun yang lalu dan satu tahun yang akan datang. Begitu besar nilai dari puasa Arafah. Disebut puasa Arafah karena memang saat itu bersamaan dengan orang wukuf di Padang Arafah. Sementara wukuf di Padang Arafah itu adalah merupakan puncak haji, di mana setiap orang dari tergelincir matahari sampai menjelang fajar, ya, di tanggal 10 Zulhijjahnya, atau kalau ritual hajinya sampai menjelang maghrib, itu diberi kesempatan oleh Allah lebih kurang 6 jam untuk kemudian berzikir, beritikaf dan seterusnya, bertilawah Quran, berdoa dan seterusnya. Itu merupakan ritual puncak haji. Artinya banyak hadis mengatakan bahwa ya haji Arafah situlah. Artinya ketika jamaah haji melakukan ibadah yang merupakan puncak haji mereka wukuf Padang Arafah. Nah, bagi kita yang tidak menunaikan atau belum berkesempatan menunaikan ibadah haji, diberi Rasulullah disunnahkan berpuasa pada hari itu, tanggal 9 Zulhijjah, yang kemudian ini pahalanya seperti kita mendapatkan ampunan dosa satu tahun sebelumnya dan satu tahun yang akan datang. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tanggal 10 Zulhijjahnya, pendengar rahimakumullah, bahwa sangat disunahkan sebelum kita melaksanakan sholat Id, ini kita berpuasa terlebih dahulu, ya. Nah, beda dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri sebelum sholat Id disunahkan berbuka, tapi di sholat Idul Adha disunahkan kita untuk berpuasa sampai selesai sholat Id. Nah, itu yang disunahkan Rasulullah SAW. Nah, ini ditahan, ya, karena ini memang sunnah. Artinya Rasulullah dalam satu hadisnya menyatakan bahwa dia kalau sholat Idul Fitri biasa berbuka sebelum sholat Id. Tapi ketika sholat Idul Adha beliau berpuasa dan sampai pulang sholat Id, dan dia makanan pertama yang dimakan adalah hewan kurbannya. Ini menunjukkan bahwa satu sunnah yang bisa kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah, bagaimana kita berpuasa sebelum sholat Id dilaksanakan. Nah, begitu juga dengan takbiran, istilah takbiran di kita itu dari malam tanggal 9 Zulhijjah, maghrib itu masuk 10 Zulhijjah, kita bertakbir sampai nanti ada tasrik. Nah, 4 hari itu bisa kita lakukan untuk

0: itu adalah sholat dan mendengarkan khutbah. Ini menjadi sunnah yang sangat yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Ya, yang keempat ini yang juga besar sekali adalah berkorban. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan tidak ada amal anak Adam yang lebih Allah cintai pada hari nahar, ya, hari nahar, kecuali menyembelih hewan kurban. Ini ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Dan ibadah kurban ini pula bahwa pahalanya sampai kepada Allah sebelum darah menetes di bumi kita sembelih, ya. Kemudian ini bisa menjadi kendaraan kita, ya, atau katakan meringankan langkah kita nanti di Siratul Mustaqim. Begitulah berkorban. Sepanjang kita diberi kemampuan, sepanjang kita diberikan kecukupan, maka jangan lewatkan kesempatan ini, karena ini merupakan ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Bagaimana kita melaksanakan kurban pada hari raya ini, yang pelaksanaan kurban itu bisa pada tanggal 10 hari naharnya, atau nanti kalau tidak sempat pada tanggal hari 10 itu, bisa kita lakukan di tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, mudah-mudahan Allah beri kita kelapangan, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan Zulhijjah ini. Demikian.
1: Masya Allah Ustadz, luar biasa, banyak sekali hal-hal yang menjadi pengingat untuk kita, ya Ustadz, untuk kita nanti persiapkan pada hari ini 10 hari Zulhijjah, kemudian juga bagaimana amalan-amalan yang bisa kita lakukan saat nanti hari raya Idul Adha, mulai tadi ada puasanya, kemudian takbirannya juga lebih panjang, ya Ustadz, ya, untuk Idul Adha dan lain sebagainya, yang tentunya ini menjadi amalan-amalan utama yang tidak boleh kita lewatkan. Baik Ustadz, kita mengundang serta untuk pendengar ikut berinteraksi bersama kami di sini lewat line telepon 0721-269-720 atau juga lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kali ini sudah ada yang bergabung Ustadz lewat line WhatsApp, Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Hari ini saya berpuasa Tarwiyah dan besok saya berpuasa Arafah. Adakah amalan khusus dalam dua hari istimewa ini, Pak Ustadz? Terima kasih.
0: Iya. Jadi melaksanakan ibadah puasa, ya, mungkin hari ini tanggal 8 dan besok tanggal 9. Boleh saja kita laksanakan hari ini puasa awal Zulhijjah dan besok kita puasa Arafah, ya. Nah, kalau ya perbanyak, kita bisa memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran di dua hari ini, itu yang bisa kita lakukan. Artinya kalau disebut bahwa ada amalan khusus terkait itu, karena puasa itu sendiri sudah amalan khusus yang kita lakukan, ya. Tapi tentu kita ingin menyempurnakan ibadah puasa kita, ya, dengan memperbanyak zikir, ya, memperbanyak tilawah Quran, dan kemudian kita mengekang semua keinginan, ya, artinya terkait dengan hawa nafsu, bagaimana coba kita kekang sebisa mungkin agar kita bisa mendapatkan kesempurnaan dari ibadah puasa yang kita lakukan. Karena memang dua hari ini, ya, awal khususnya ini hari yang sangat, kita sudah ada di penghujung 10 hari pertama ini, tentu kita maksimalkan. Caranya dengan cara kita meningkatkan segala amal yang bisa kita lakukan di dua hari ini, ya. Misalnya dengan memperbanyak zikir, memperbanyak tilawah Quran, memperbanyak sedekah, dan seterusnya. Sholat-sholat kita sempurnakan. Nah, ini yang bisa kita lakukan untuk menyempurnakan puasa kita pada hari ini dan besok tanggal 9. Sekali itu.
1: Baik Ustaz, tentunya semoga sudah didengarkan juga oleh Bu Warni, dan insya Allah istiqomah Bu Warni, ya, konsisten tentunya dan semangat untuk menjalankan ibadah puasanya. Baik Ustaz, kita juga sudah terhubung kali ini lewat line telepon, kita akan undang terlebih dahulu. Oke, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Pesawaran.
1: Hamba Allah di Pesawaran, silakan untuk pertanyaannya terkait dengan ibadah 10 hari Zulhijjah, Bapak.
2: Ya. Assalamualaikum, Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ini saya mau tanya masalah korban. Jadi ada satu sekolahan itu semua murid diminta iuran untuk korban atas nama sekolahan. Jadi itu yang iuran murid-murid itu gimana, dapat pahala apa enggak, karena itu atas nama sekolahan. Tolong penjelasannya dan penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, silahkan.

0: untuk tanggapannya terkait pertanyaan tersebut.
1: Iya, jadi ini kalau yang atas nama sekolah, iuran beberapa murid ya, itu tidak masuk dalam kategori udhiyah ya. Karena udhiyah itu kurban yang dilaksanakan atas nama seseorang dan keluarganya. Itu artinya bukan atas nama yayasan tertentu. Mungkin yang dimaksud di situ adalah tadhiyah. Tadhiyah itu bagaimana membangun semangat para anak-anak untuk mereka memanfaatkan Idul Adha ini, membangun semangat berkorban mereka, bahwa ikutlah ya beribadah. Kendati pun sebab ada istilah udhiyah, ada istilah tadhiyah ya. Udhiyah itu hewan yang disembelih pada hari Nahar atau hari Tasrik dalam mendekatkan kepada Allah. Dan ini ada ketentuan ya, ketentuannya bahwa satu ekor kambing itu untuk satu keluarga atau sapi untuk 7 keluarga dan seterusnya. Nah, sementara ini kan tentu melatih siswa untuk membangun sikap, membangun jiwa pengorbanan mereka ya, dengan beriuran membeli satu ekor kambing atau seekor sapi untuk disembelih. Tapi dalam konteks udhiyahnya ini tentu tidak masuk kategori itu, tapi ada istilah tadhiyah. Tadhiyah itu ya secara umum lah bersifat untuk berkorban secara umum. Nah, apakah dapat kebaikan? Insyaallah mereka mendapat kebaikan karena mereka berpartisipasi ya, walaupun dengan berapa iuran yang mereka sampaikan gitu, itu insyaallah mereka mendapat kebaikan. Tetapi tentu kebaikan tadhiyah yang mereka lakukan, karena di sini yang sering terjadi ya, bahwa berkorban atas nama yayasan, berkorban atas nama itu, tentu mesti kita lihat lagi ya, karena memang kalau kita lihat teks atau katakanlah ketentuan dasarnya, bahwa satu kambing itu untuk satu keluarga atau ketua sapi untuk 7. Nah, ini kan tentu dengan bilangan-bilangan yang sudah ditentukan. Saya kira itu Pak ya. Jadi sekali lagi bahwa mungkin ini arena kita untuk melatih anak-anak kita, melatih siswa kita untuk membangun sikap pengorbanan mereka.
0: Baik Ustaz, Masya Allah, ini mungkin menjadi ikhtiar juga untuk mengedukasi anak-anak begitu ya Ustaz ya. Kita sudah kedatangan telpon juga kali ini dari pendengar. Baik, boleh dicoba lagi tentunya untuk yang ingin bergabung lewat line teleponnya di 0721-269-720. Kali ini sudah ada yang ikut bergabung, kita coba angkat dulu ya Ustaz ya. Baik, sepertinya terputus kembali. Boleh untuk dicoba dan ditahan sejenak ya untuk pendengar yang ingin lewat telepon. Oke, kali ini Ustadz kita ingin bacakan dulu yang sudah bergabung lewat WhatsApp-nya. Ini ada Salsa di Kota Bumi. Ustadz ingin bertanya, bagaimana menyikapi rasa sedih karena belum mampu berangkat haji ataupun belum mampu berkurban saat melihat orang lain bisa melaksanakannya?
1: Ya, jadi ibadah itu tentu sesuai kemampuan ya. Artinya kalau kita memang mungkin ya ibadah yang terkait dengan kemampuan, terkait dengan finansial lah, terkait dengan harta, tentu orang berbeda-beda ya. Ada yang sanggup, ada yang tidak dan seterusnya. Lah kalaupun kita memang belum atau katakanlah belum sanggup untuk melaksanakan ibadah yang terkait dengan harta, ya kita ambillah porsi ibadah yang bersifat anfus ya, bersifat ruhiyah, yang bersifat tidak terkait harta, misalnya dengan memperbanyak sholat, puasa, zikir dan seterusnya. Mudah-mudahan, karena tentu kan ibadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Nah kalau Allah Maha tahu ya, bahwa kendati pun kita tidak bisa ibadah di satu titik, kita bisa ibadah di titik yang lain. Kalaupun kita tidak bisa ibadah di satu pos ya, satu bentuk, kita bisa ibadah di bentuk yang lain. Dan tentu bukan soal bentuk ibadahnya itu saja yang akan, tapi tentu kualitas ibadah itu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita kemudian sedih. Betul, tapi bagus kalau kita punya rasa ya, aduh kok nggak bisa kurban ya, kok nggak bisa haji ya, itu sudah bagus. Artinya kita setidaknya kita punya keinginan, punya harapan lah, ingin rasanya berkorban, ingin rasanya haji, tapi kok belum bisa. Di titik seperti itu bagus kita punya keinginan itu ya. Tetapi di sisi lain ketika ternyata untuk melaksanakan ibadah kurban ataupun haji itu ada ketentuan mampunya, kata-kata mampu. Ternyata kita atas kehendak Allah juga kita belum masuk pada kategori mampu, ya kita jangan berputus asa. Toh ladang ibadah yang lain masih banyak yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan zikir, dengan takbiran, dengan kita berpuasa, tilawah Quran, dan seterusnya. Insya Allah itu tidak akan kalah nilainya. Karena beribadah itu ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Saya kira itu.
0: Baik Ustadz, tentunya dengan rasanya mungkin tadi dibilang sedih ya Ustadz ya, itu bisa menjadi sebuah motivasi begitu ya Ustadz ya, untuk ya, nantinya ya. Juga ayo semangat bisa untuk dicoba kembali ya. Nah selanjutnya Ustadz, ini kita sudah ada pertanyaan juga lewat line WhatsApp-nya. Ustadz, ini ada Dika di Gunung Sugih, mau tanya Ustadz, bagaimana caranya menumbuhkan rasa ikhlas saat berkurban agar tidak hanya sekedar formalitas tahunan. Jadi ada rezekinya, ada terus dilakukan, tapi memang rasanya itu ingin menumbuhkan ikhlasnya itu gimana Ustadz ya? Baik, terima kasih.
1: Iya, jadi apapun bentuk ibadah yang kita lakukan ya ruhiyahnya harus ikhlas ya. Artinya ya jelas ayat ya wa ma umiru illa liyabudullaha mukhlishina lahuddin, bahwa Allah tidak memerintahkan kita beribadah itu kecuali dengan keikhlasan. Itu menjadi satu kemestian ya, bahwa ibadah itu dengan ikhlas. Hanya bagaimana menumbuhkan ikhlas? Begini, pertama bahwa ini mesti kita niatkan ya, semata-mata endingnya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu, karena karoba itu menyembelih hewan kurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak ada tendensi apapun kita menyembelih itu, bukan karena ingin dinilai manusia dan sudah tidak ada urusan dengan itu, tetapi kita hanya ini media saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Itu satu ya artinya. Dan yang kedua, kita mesti juga melihat bahwa efek dari manfaat dari kurban itu bukan hanya soal bahwa berbagi daging, tapi bukan hanya itu, tetapi ada nilai-nilai lain yang Allah janjikan bagi orang yang berkurban. Misalnya bahwa tentang pahala berkurban itu, dia sampai kepada Allah bahkan sebelum darahnya netes ke bumi. Kemudian jumlah pahala itu ya mungkin hitunglah bulu korban yang kita korbankan. Kemudian nanti hewan kurban itu insya Allah akan memperlancar perjalanan kita di Shiratal Mustaqim. Nilai-nilai seperti itulah yang kita tanamkan di diri kita agar kita mencoba untuk ikhlas. Dan yang ketiga, bahwa ibadah yang kita lakukan itu tidak ada kaitannya dengan dunia dan manusia, tidak ada urusannya sama sekali gitu ya. Bahwa kita beribadah itu bukan karena ada tendensi-tendensi keduniaan ya. Misalnya seolah-olah ini hanya umpan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, urusan duniawi. Jangan sampai itu ya. Karena ada orang berkorban seperti jual beli ya. Ini hanya seperti modal saja, itu umpan saja. Nanti dengan kita berkorban ini, berkorban kambing, nanti Allah akan kasih sapi dan seterusnya. Itu yang kita hilangkan. Karena belum tentu dan belum tentu Allah akan membalas mengijabah ibadah kita dengan hal-hal yang bisa dunia. Dan yang berikutnya, lepaskan urusan manusia. Tidak ada urusannya dengan manusia. Yang sampai kita berkorban hanya karena enggak enak aja dengan orang sekitar kita. Kita berkorban karena, waduh enggak enak nih seorang kaya kok enggak korban. Tidak ada urusan dengan itu. Buang semua itu. Tapi kita berkorban, bayangkan saja bahwa kita, ini sarana kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini media kita mendapatkan ridho Allah. Kenapa? Gari niat kita di situ, insya Allah. Ya memang tidak bisa memastikan ikhlas, tapi setidaknya ini upaya kita untuk menuju ikhlas, saya kira itu.
0: Masya Allah, upaya untuk menuju ikhlas begitu ya Ustadz ya. Nah kita akan angkat telepon kali ini. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, silakan untuk pendengar yang sudah terhubung lewat line telepon. Baik, boleh dicoba kembali tentunya yang lewat line telepon ya, untuk menghubungi kami kembali kali ini. Halo, Assalamualaikum. Oke, nanti kita coba kembali ya untuk bergabung lewat line telepon ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan lagi Ustadz lewat line WhatsApp. Ada Rio di Pramuka. Ustadz mau tanya terkait dengan kurban patungan. Nah, itu hitungannya seperti apa ya Ustadz? Baik itu untuk kambing atau juga untuk sapi. berapa batas tentunya untuk keikutsertaan orang-orangnya. Kemudian juga adakah ketentuan khusus apabila kita mengikuti kurban patungan tersebut? Terima kasih Ustadz.
1: Ya, dalam ketentuannya bahwa satu kambing untuk satu orang, sedangkan sapi itu untuk 7 orang. Ya, itu yang kita, kalau ke onta ya 10 orang. Nah di situ, jadi sudah ada sesungguhnya patungan di situ bukan kemudian apa ya, artinya misalnya kalau ada yang 2 juta, ada yang 3 juta, 4 juta, enggak begitu. Tetapi bahwa kemudian misalnya kayak yang sudah, kalau kalau kalau kambing itu memang satu orang, sedangkan sapi itu pembiayaannya dibebankan kepada 7 orang. Nah 7 orang kalau harga sapi itu 21 juta berarti masing-masing 3 juta gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan urunan di situ, bukan kemudian sudah kamu punyanya berapa, yuk kita, enggak seperti itu. Tetapi kita melihat bahwa diringankan, ada keringanan kalau kita ingin berkorban untuk satu sapi itu, yuk 7 orang yang apa, 7 orang bergabung jadi untuk membeli 1 ekor sapi. Nah kita hitung kalau sapinya harga berapa, ya dibagi 7 orang itu. Itu ya, jadi bukan bermakna patungan itu seperti kita bayangkan, ayo kita 10 orang dapat sapi satu, ayo. Tidak begitu, karena memang sapi itu dibebankan kepada 7 orang, sedangkan kambing kayak kambing untuk 1 orang. Jadi mungkin yang dimaksud urunan di sini ya 7 orang itu, tapi 7 orang tentu ya bagi dilihat sapinya harga berapa, tentu dibagi dengan 7 orang itu. Itu yang disebut dengan mungkin yang dimaksud dengan urunan, ya bukan urunan seperti kita di luar konteks itu ya, misalnya kalau ayo kita iuran beli apa gitu, nah ya udah ya sanggupnya berapa, nah bukan seperti itu. Tapi memang ada ketentuan baik dari segi jumlah orangnya dan juga bagaimana jumlah biaya yang sama-sama dikeluarkan, karena itu akan menjadi ibadah mereka nanti, ada ketentuan seperti itu. Saya kira itu.
0: Baik Ustadz, selanjutnya ini kita akan angkat kembali untuk line telepon berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan hamba Allah di Bandar Lampung.
0: Baik, silahkan pertanyaannya Bapak terkait dengan topik kita 10 hari Zulhijjah.
2: Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Pak Ustadz, kan satu sapi itu untuk 7 orang Pak Ustadz. Sedangkan kita 7 orang itu, apakah itu satu sapi untuk 7 orang itu, orang itu apa untuk satu keluarga apa enggak itu Pak Ustadz, kira-kira Pak Ustadz.
1: Iya.
2: Nah, pertanyaan kedua, ini maaf ya Pak Ustadz, saya kan di kantor itu di divisi peralatan dulu, itu sering ada kurban. Jadi setiap kurban itu pegawai peralatan itu selalu dimasukkan di situ setiap kurban. Termasuk saya sendiri itu pernah dikurbankan di sana. Nah itu apakah termasuk sekeluarga apa enggak itu Pak Ustadz? Itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari hamba Allah di Bandar Lampung. Ada 2 pertanyaan ya Ustadz. Silakan Ustadz untuk tanggapannya.
1: Ya, yang pertama tadi Bapak bawa satu sapi untuk 7 keluarga. Iya benar Pak, artinya misalnya keluarga ketika disembelih sapi itu disebut namanya bahwa ya Allah terimalah korban ini atas nama Bapak A dan keluarganya, Bapak B dan keluarganya, Bapak C dan keluarganya, nah, itu sampai 7. Gitu. Ya bisa itu Pak ya, artinya itu bisa di, itu yang dimaksud boleh. Artinya satu sapi itu untuk 7 keluarga boleh. Ya, Pak, ya. Jadi ketika jumlahnya disebut, ini sama korban dari A dan keluarganya, B dan keluarganya, dan seterusnya. Ya itu boleh. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan yang di kantor ya. Ya begini, itu kan sumber-sumber dananya saja. Misalnya, tapi kalau korban atas nama kantor memang tidak ada, Pak. Tetapi kalau kantor misalnya berkorban tahun ini, oh atas nama 7 orang ini, nggak apa-apa kantor yang membiayai, tapi atas nama 7 orang. Cuy, tidak ada masalah dengan itu, hanya sumber dananya saja, bahwa ternyata kita dibiayai oleh kantor untuk berkorban. Tapi jelas bahwa oh misalnya kantor A yang korban tahun ini atas nama 7 orang, 1, 2, 3 sampai 7, tahun depan kalau ada dana lagi untuk satu orang boleh-boleh saja seperti itu, hanya soal sumber dananya. Tetapi harus jelas bahwa itu untuk 7 orang. Gitu. Kalau dia sapi, kalau kambing itu 1 orang, bukan korban atas nama kantornya gitu. Itu yang terkadang di masyarakat ini kantor A korban, gimana kantor A korban atas nama siapa gitu nanti kan. Tapi tentu kalau kantor itu mengadakan tapi atas nama pegawainya atau pegawainya sendiri yang dikoordinir oleh kantor untuk berkorban misalnya dengan uyuran segala macam. Itu juga tidak ada masalah, itu hanya teknis saja. Ya Pak, ya, jadi ada memang kantor yang mungkin entah dana dari apa atau mendapatkan dana apa, ternyata mereka belikan sapi atas nama pegawainya. Tapi kalau dia sapi 7 orang, kalau dia kambing 1 orang. Sekira itu, Pak.
0: Baik Ustadz ya, jadi memang sudah banyak sekali pasti yang dari kantor, dari instansi tertentu begitu ya Ustadz ya, menggunakan tentunya ibadah kurban ini sebagai bentuk juga untuk ikut serta dalam ibadahnya. Tetapi itu tadi ya Ustadz ya, untuk atas namanya mungkin tetap untuk 7 orang begitu ya Ustadz ya. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan kembali dari Bapak Tony di Pahoman. Pak, kalau misalnya saya berkurbannya itu kambing, tetapi kebetulan saya ini punya keluhan penyakit, jadi gampang naik darah dan juga kolesterol kalau misalnya kebanyakan makan kambing. Misalnya saya request nanti dapat bagiannya sapi, boleh nggak ya Ustadz? Baik, terima kasih. Silakan Ustadz jawabannya.
1: Ya. Begini Pak, memang ya. Tentu tidak semua bagian hewan kurban itu apa namanya akan berdampak negatif ya kalaupun kita punya, tapi yang jelas bahwa apa namanya ya kita harus usahakan kita makan hewan yang kita korbankan gitu kan ya. Ini tentu ya, kalaupun misalnya ada khawatir seperti itu, ambillah bagian dari hewan kurban yang insya Allah tidak akan memberikan efek ya kepada penyakit lapangan misalnya kan, tapi di situ ya. Jadi sebenarnya ada lah bagian, kendati pun mungkin kita tidak ambil banyak, tapi mesti ada bagian dari hewan kurban itu yang kita makan ya, yang kita makan untuk kita gitu ya. Bahwa kita mungkin karena khawatir ya kita minta untuk bagian yang lain itu nggak ada masalah, tapi harus usahakan ada bagian dari hewan kurban yang kita korbankan itu yang kita makan. Karena itu sunnahnya seperti itu Pak ya. Jadi ya, tapi kalau memang itu akan menjadi mudarat dan betul-betul akan mendatangkan mudarat, ya nggak ada masalah juga Bapak. Misalnya udah saya minta dari bagian yang lain, misalnya nggak ada masalah. Kalau memang terbukti bahwa seluruh bagian dari hewan kurban itu ternyata akan memberikan mudarat untuk kita, itu juga mesti kita hindari ya. Hanya jangan sampai kita makan bagian korban kita malah na'udzubillah ya, kita terkena penyakit yang membahayakan diri kita, itu enggak bijak juga dengan diri kita. Jadi diusahakan ada bagian hewan korban yang kita makan tapi tidak memberikan efek negatif pada diri kita. Nah, bahwa kemudian kita meminta bagian yang lain itu sah-sah saja. Kira itu.
0: Baik Ustadz, selanjutnya Ustadz kita beralih ke line WhatsApp kali ini dari Abu Hanifah di Kota Bumi, Lampung Utara. Mau bertanya Ustadz, bagaimana dengan puasa Arafah di suatu negara yang tanggal 9 Zulhijjahnya tidak sama dengan orang yang berhaji ketika sedang wukuf? Seperti itu Ustadz, demikian pertanyaannya, jawabannya diucapkan terima kasih. Silakan Ustadz.
1: Iya, jadi memang begini Bapak ya, bahwa dulu di zaman Rasulullah itu sebelum Rasulullah berhaji, mereka sudah terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu sudah sering dilakukan sebelum Rasulullah melaksanakan haji. Dan mereka terbiasa puasa tanggal 9 Zulhijjah. Belum diberi judul itu puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, nah kemudian pada tanggal 9 itu ritual haji adalah wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak saat itu tanggal 9 itu dikaitkan dengan wukuf di Padang Arafah, maka disebut puasa Arafah. Nah, itu kita lihat dari sisi itu dulu, artinya bahwa sebelum haji sudah terbiasa puasa tanggal 9. Itu kan bahwa kemudian ketika risalah haji mulai dilaksanakan Rasulullah, itu pun haji wada, haji terakhir. Yang Rasulullah itu hanya sekali haji. Nah, ketika Rasulullah haji, bukan kebetulan pada tanggal 9 Zulhijjah itu adalah ritual haji, puncak haji terjadi, yaitu puasa wukuf di Padang Arafah. Nah, sejak itulah puasa tanggal 9 itu disambungkan dengan istilah puasa Arafah. Nah, itu. Nah, kemudian kalau kondisi tertentu, mungkin ini hikmahnya ketika kita pakai sekarang ya. Nah, ketika kemudian ada satu keadaan bahwa ternyata daerah tertentu berbeda penanggalan dengan di Arab Saudi misalnya. Mereka sudah tanggal 9, kok kita masih tanggal 8, atau sebaliknya. Mereka masih tanggal 9, kita sudah tanggal 10. Gitu. Nah, di sini beda pendapat para ulama, maka ada yang mengatakan, ya kita kembali kepada penanggalan di tempat, di negeri masing-masing. Nah, kita tidak dijuduli puasa Arafah, tapi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, itu karena toh itu juga sudah dilazimi oleh Rasulullah dan para sahabat. Sebelum mereka berhaji, mereka sudah melazimi puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau ada sistem penanggalan yang berbeda, nah kita ikuti penanggalan di negeri kita masing-masing, tetapi tidak, kalau memang tidak bersamaan dengan wukuf di Padang Arafah, maka kita memberi nama puasa kita puasa 9 Zulhijjah. Sekiranya itu.
0: Baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasannya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang alhamdulillah ramai ya Ustadz ya. Tentunya banyak yang ingin mempertanyakan ibadah 10 hari Zulhijjah, mulai dari ketentuan untuk berkurban, kemudian juga bagaimana ibadah-ibadah yang bisa dilakukan pada 10 hari Zulhijjah ini. Tentunya kami juga ingin dengarkan pesan dari Ustadz sebagai closing statement pada hari ini terkait dengan ibadah 10 hari pertama Zulhijjah. Silahkan Ustadz.
1: Baik, para pendengar rahimakumullah, bahwa kita sekarang berada di bulan Zulhijjah, salah satu dari 4 bulan haram. Ya. Bulan haram itu Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ya. Nah, itu 4 bulan, setiap bulan haram. Nanti tentu disebutkan dalam Al-Quran, dari 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Salah satunya bulan Zulhijjah. Tentu memiliki keistimewaan. Ya. Tidak mungkin Allah memberikan kehususan pada 4 bulan ini, kalau tidak ada keistimewaan di dalamnya. Nah, wabil khusus di bulan Zulhijjah, nah, hal yang kalau bahasa orang sekarang mungkin juklaknya Rasulullah sampaikan bahwa ada keistimewaan di 10 hari pertama Zulhijjah. Kalau Ramadan kita 10 hari terakhir, Zulhijjah 10 hari pertama. Tentu, kendatipun kita tidak bisa atau tidak berkesempatan menunaikan ibadah haji sebagai ibadah besar di bulan ini, tetapi Rasulullah memberikan solusi-solusi bagi kita untuk melaksanakan amal agar kita bisa mendapatkan fadilah atau keutamaan bulan Zulhijjah dengan puasa Arafah, puasa sebelum sholat id, kemudian sholat id itu sendiri dan berkorban. Karena itu, para pendengar rahimakumullah, marilah kita berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan amalan-amalan di bulan Zulhijjah agar kita mendapatkan keutamaan wabil khusus 10 hari Zulhijjah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Lebih kurang semuanya maaf pada semuanya pun. Hadanallah wa ikun jema'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Mirza Pahlevi SAG MHI untuk obrolan kita pada hari ini di Mutiara Pagi dengan judul Ibadah 10 Hari Zulhijjah. Insyaallah kita semua yang mendengarkan, insyaallah akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan selalu senantiasa memperbaiki ibadah-ibadah kita kepada Allah. Terima kasih banyak Ustadz, selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu tadi untuk obrolan kita di Mutiara Pagi. Namun jangan kemana-mana karena pada pukul 6.00 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan update informasi Anda tentunya di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Orang dengan harga pangan fluktuatif gitu, pasti itu secara langsung akan berdampak kepada kemiskinan.
2: Kalau tadi di kampus galeri investasi, kalau di SMA ini galeri investasi edukasi. Saat ini ada 4 galeri investasi kita di Provinsi Lampung.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung Pagi edisi Senin 25 Mei 2026 dengan topik berita. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hasil penelitian pernah menemukan virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Meski demikian, hingga kini tikus dan celurut masih menjadi hewan utama pembawa hantavirus berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan. Topik berita tersebut akan merangkai Berita Daerah Lampung Pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, Berita Daerah Lampung Pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Oktavia. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menyebut hasil penelitian pernah menemukan virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Meski demikian, hingga kini tikus dan celurut masih menjadi hewan utama pembawa hantavirus berdasarkan pedoman Kementerian Kesehatan. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Lampung menjelaskan penelitian terkait hantavirus pernah dilakukan terhadap sejumlah hewan saat riset penyakit menular di Indonesia. Penelitian tersebut dilakukan untuk memantau kemungkinan penyebaran virus dari hewan ke manusia. Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, mengatakan dalam penelitian tersebut, sampel darah beberapa hewan seperti tikus dan kelelawar turut diperiksa untuk mengetahui kemungkinan keberadaan virus. Menurut Noviani, hasil penelitian sempat menemukan adanya virus yang berkaitan dengan hantavirus pada kelelawar. Temuan itu diperoleh saat penelitian penyakit menular yang juga berkaitan dengan pemantauan virus Nipah di Indonesia. Meski begitu, Noviani menegaskan hingga saat ini pedoman resmi Kementerian Kesehatan masih menetapkan tikus dan celurut sebagai hewan utama pembawa hantavirus yang perlu diwaspadai. Ia menjelaskan penularan hantavirus dapat terjadi melalui urin, air liur maupun kotoran tikus yang mencemari lingkungan sekitar. Karena itu, masyarakat diminta menjaga kebersihan rumah dan tempat penyimpanan makanan agar tidak menjadi sarang tikus. Selain itu, warga juga dihimbau menggunakan masker dan sarung tangan saat membersihkan ruangan yang lama tidak digunakan atau area yang diduga terpapar kotoran tikus.
4: Untuk sementara ini, virus ini masih adanya di binatang ini. Tetapi pernah katanya di kelelawar. Tetapi itu tadi, kalau di binatangnya pernah waktu itu ada riset pektora, jadi kan semua binatang itu diambil spesimennya, kelelawar karena waktu itu urusan kita dengan Nipah, kemudian juga terkait dengan tikus kita ambil gitu waktu itu ya beberapa hewan, dan pernah di riset itu ditemukan ada juga di kelelawar. Tetapi yang paling sampai saat ini sih masih secara buku pedoman dari Kementerian Kesehatan itu memang baru tikus dan celurut, Pak. Tapi pernah gitu di riset diambil darahnya dari si kelelawar ini, ternyata ditemukan gitu ya.
3: Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinkes Provinsi Lampung, Noviani, menjelaskan temuan virus pada kelelawar masih memerlukan penelitian lebih lanjut dan belum mengubah pedoman resmi terkait sumber utama hantavirus. Dinas Kesehatan Provinsi Lampung juga menghimbau masyarakat segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, nyeri badan, lemas, atau gangguan pernafasan setelah kontak dengan lingkungan yang terdapat tikus. Dari Bandar Lampung, Nuriana Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guna memperluas edukasi pasar modal, Bursa Efek Indonesia, perwakilan Lampung terus mengembangkan galeri investasi dari desa hingga sekolah. Berikut laporan selengkapnya.
2: Jadi masyarakat desa, kalau di berbagai desa, ada 8 desa ini, masyarakatnya lebih saat ini sudah mulai melakukan pembelian-pembelian efek di jangka panjang gitu ya. Jadi tidak lagi untuk trading jangka pendek dan sebagainya.
5: Bursa Efek Indonesia perwakilan Lampung terus memperluas edukasi pasar modal melalui pengembangan galeri investasi di berbagai wilayah. Kepala BI Lampung Hendy Prayogi mengatakan saat ini terdapat 15 galeri investasi di perguruan tinggi yang tersebar di Provinsi Lampung. Selain kampus, BI juga telah menghadirkan galeri investasi di lingkungan pemerintah daerah hingga desa. Menurutnya, Lampung juga menjadi salah satu daerah pionir pengembangan galeri investasi desa di Indonesia. Galeri investasi desa pertama dibentuk pada 2018 di Desa Sidoarjo, Kabupaten Lampung Selatan. Hendy mengatakan langkah tersebut dilakukan karena banyak masyarakat desa yang sebelumnya menjadi korban investasi bodong. Ia menjelaskan antusiasme masyarakat desa terhadap investasi cukup tinggi, bahkan pada masa awal pembentukan galeri investasi desa, transaksi masyarakat pernah mencapai 30 miliar rupiah dalam satu bulan. Saat ini, kata Hendy, pola investasi masyarakat desa mulai diarahkan menjadi investasi jangka panjang. Selain di desa dan kampus, BI Lampung juga memiliki galeri investasi edukasi di tingkat SMA. Hingga kini terdapat 4 galeri investasi edukasi di sekolah menengah atas di Provinsi Lampung.
2: Jadi masyarakat desa, kalau di berbagai desa, ada 8 desa ini, masyarakatnya lebih saat ini sudah mulai melakukan pembelian-pembelian efek di jangka panjang gitu ya. Jadi tidak lagi untuk trading jangka pendek dan sebagainya. Kemudian saat ini juga kita punya galeri investasi edukasi. Nah, edukasi ini letaknya di SMA ya Bapak Ibu sekalian. Kalau tadi di kampus galeri investasi, kalau di SMA ini galeri investasi edukasi. Saat ini ada 4 galeri investasi kita di Provinsi Lampung.
5: Untuk mendukung pengembangan pasar modal, saat ini terdapat 9 perusahaan sekuritas yang beroperasi di Lampung. Di antaranya Indo Premier Sekuritas, Mandiri Sekuritas, BRI Dana Reksadana Sekuritas, Panin Sekuritas, dan MNC Sekuritas. Ia berharap kolaborasi antara BOJK, perusahaan sekuritas, dan media dapat terus meningkatkan literasi serta inklusi pasar modal di Lampung. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kestabilan harga pangan menjadi faktor penting dalam menekan angka kemiskinan. Mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Karena itu, pemerintah Kabupaten Waikanan terus berupaya menjaga kestabilan harga dan kebutuhan pangan secara layak dan berkelanjutan. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Stabilitas harga pangan memiliki kaitan erat terhadap tingkat kemiskinan masyarakat. Pangan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum kebutuhan lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Waikanan, Mardiana. Menurutnya, pangan merupakan kebutuhan primer yang tidak bisa ditunda pemenuhannya. Ia menjelaskan, kondisi harga pangan yang fluktuatif akan langsung berdampak terhadap tingkat kemiskinan. Masyarakat dengan pendapatan terbatas dinilai menjadi kelompok yang paling merasakan tekanan akibat kenaikan harga pangan. Tekanan pada pemenuhan pangan berpotensi memperbesar angka kemiskinan. Hal ini terjadi karena masyarakat terpaksa mengorbankan kebutuhan lain demi memastikan kebutuhan makan tetap terpenuhi. Menurutnya, kenaikan harga bahan pokok juga dapat memengaruhi daya beli masyarakat secara umum. Kondisi tersebut berisiko memperlemah kemampuan ekonomi rumah tangga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
7: Kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu kalau seperti yang disampaikan oleh Abraham Maslow gitu kan, yang pertama itu adalah pada tingkatan tataran terbawah itu masalah kebutuhan psikologis gitu, kebutuhan makanan, air gitu yang untuk orang supaya bisa hidup. Dan kita tahu bahwa pangan itu adalah kebutuhan yang paling utama. Sebelum dia bicara mungkin kesehatan, pendidikan, kebutuhan pangan adalah yang pertama untuk hidup. Itu mungkin yang akhirnya orang dengan harga pangan fluktuatif gitu, pasti itu secara langsung akan berdampak kepada kemiskinan. Jadi semakin mungkin pendapatannya semakin berkurang, pasti yang paling duluan tertekan adalah masalah pangan.
6: Dia menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan di daerah. Langkah tersebut dinilai strategis untuk mengurangi beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dirinya berharap upaya pengendalian harga pangan dapat terus diperkuat melalui sinergitas pemerintah dan berbagai pihak terkait. Dengan stabilitas harga yang terjaga, masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pangan secara layak dan berkelanjutan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan teknologi dan media digital dinilai mampu membuka peluang luas bagi perkembangan sektor ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Berikut laporan Siti Triani selengkapnya.
8: Pemanfaatan platform digital dapat menjadi peluang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di daerah. Digitalisasi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi pelaku UMKM termasuk di Provinsi Lampung. Pengamat ekonomi Universitas Lampung, Asrian Cahya, mengatakan perkembangan teknologi saat ini memberi ruang bagi pelaku usaha untuk memasarkan produk tanpa harus bergantung pada pasar konvensional. Menurutnya, promosi melalui media sosial dan marketplace dapat meningkatkan daya saing produk lokal. Asrian menilai, ekonomi kreatif di daerah memiliki potensi besar jika pelaku UMKM mampu memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain memperluas pemasaran, platform digital juga dinilai membantu pelaku usaha membangun merek dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Ia menjelaskan, strategi digital perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas produk, kemasan, serta konsistensi produksi. Selain itu, literasi digital juga penting agar pelaku UMKM dapat memahami cara promosi dan pengelolaan usaha secara lebih modern.
9: Dengan digitalisasi dia bisa melakukan produksi di rumah saja, ya, sehingga pemasarannya bisa secara online, sehingga dia tidak harus punya modal tambahan untuk menyewa tempat, bahkan nanti dia harus keluar biaya transportasi untuk ke tempat dagangnya kan gitu ya, atau tempat usahanya kan gitu kan. Nah ini pemanfaatan digitalisasi itu diharapkan tadi bisa memperluas skala pasar memperluas pasar pada produk-produk desa UMKM khususnya. Dan itu akan memperluas penjualan, meningkatkan penjualan.
8: Asrian menambahkan, dukungan pemerintah dan pihak terkait tetap diperlukan, terutama dalam pendampingan pelaku UMKM agar mampu bersaing di pasar digital. Ia berharap pemanfaatan platform digital dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi kreatif sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Dengan pemanfaatan teknologi yang tepat, pelaku UMKM di daerah memiliki peluang besar untuk berkembang dan meningkatkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala KPH Bukit Punggur mengajak masyarakat mengolah sampah organik di sekitar kawasan hutan menjadi pupuk kompos. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi petani sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
10: Dan diolah menjadi komoditas pupuk organik berupa kompos.
11: Masyarakat di sekitar kawasan hutan Bukit Punggur mulai diarahkan untuk memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan mereka secara lebih optimal. Salah satunya melalui pemanfaatan serasa dan sampah organik di lahan garapan kelompok tani hutan yang dikelola menjadi pupuk kompos. Kepala KPH Bukit Punggur Ronald Panjaitan kepada RRI mengatakan, pembuatan pupuk kompos ini dinilai sebagai solusi sederhana namun efektif, karena dapat mengurangi limbah organik sekaligus membantu kebutuhan pertanian warga. Ia menambahkan dengan menggunakan bahan yang tersedia di sekitar lahan, petani dapat menekan biaya produksi dan menghasilkan pupuk yang lebih ramah lingkungan. Lanjutnya, penggunaan pupuk kompos juga memberikan dampak positif terhadap kondisi tanah. Selain meningkatkan kesuburan, pupuk organik tidak merusak ekosistem hutan, sehingga tetap sejalan dengan upaya menjaga kelestarian kawasan hutan.
10: Kegiatan yang merupakan pemberdayaan masyarakat sekitar PBPH ini diharapkan selain untuk memberdayakan masyarakat sekitar kawasan, agar lebih memanfaatkan sampah atau serasa yang ada di lahan garapan dan atau di sekitar pekarangannya untuk dapat digunakan dan diolah menjadi komoditas pupuk organik berupa kompos yang bermanfaat dan bernilai ramah lingkungan yang tinggi, mengurangi biaya pengeluaran pembelian pupuk kimia yang cenderung lebih mahal dan susah didapat. Dengan demikian, tujuan pengelolaan kawasan hutan yang memberikan peningkatan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga lingkungan dan hutan yang lestari bisa terus terjaga dan berkesinambungan.
11: Lebih lanjut, tak hanya dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri, pupuk kompos hasil olahan tersebut juga berpeluang dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi. Jika dikelola dengan baik, hasilnya dapat menjadi sumber tambahan pendapatan bagi masyarakat sekitar hutan. Melalui pemanfaatan ini, diharapkan kelompok tani hutan dapat semakin mandiri secara ekonomi serta serta memiliki peran yang lebih kuat dalam menjaga dan mengelola kawasan hutan secara berkelanjutan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT PLN Persero berikan info atas adanya gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, termasuk Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
12: Ada beberapa Sumatera itu semalam itu yang mati lampu. Ya mudah-mudahan cuma semalam.
13: PT PLN Persero memohon maaf atas adanya gangguan kelistrikan yang terjadi di sebagian wilayah Sumatera, termasuk di Kabupaten Waikanan dan sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pegawai ULP PLN Unit Belambangan Umpu Mujono kepada RRI, di mana ia menjelaskan bahwa gangguan tersebut terjadi akibat gangguan pada transmisi 275 kV Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi, disebabkan oleh cuaca buruk. Saat ini PLN telah berhasil mengatasi gangguan dan terus melakukan percepatan pemulihan pada sisi pembangkit secara bertahap, agar pasokan listrik di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Akibat kejadian tersebut, hampir seluruh kecamatan di Waikanan merasakan pemadaman listrik dari siang hingga dini hari yang menyebabkan aktivitas warga terdampak.
12: Oh, kemarin itu dari pembangkitnya, Pak. Itu kabelnya, infonya ada yang putus. Berapa Sumatera itu mati semua semalam itu. Ya. Karena ada berapa Sumatera itu semalam itu yang mati lampu. Ya, mudah-mudahan cuma semalam aja gitu, Pak. Belum ada informasinya, Pak. Bapak Mujono, Optek. Kalau di Belambangan Umpu hampir semua, Pak. Kalau kecamatannya kurang paham saya, Pak. Kalau itu. Yang jelas kan kalau kami kan ikut penyulang, kalau itu ada penyulang Jati, penyulang Akasia, penyulang Sengon, penyulang Merbau gitu.
13: Namun demikian pihaknya menjelaskan akan terus mengupayakan proses pemulihan berjalan aman sehingga selalu berkomunikasi pada pusat perbaikan ULP seprovinsi Lampung hingga luar provinsi. Pihaknya pun menegaskan bahwa masyarakat dapat memantau langsung perkembangan informasi pemulihan kelistrikan melalui aplikasi PLN Mobile atau kontak center di PLN 123. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Lampung Olahraga.
0: Pembinaan atlet muda dan persiapan menuju PON 2028 hingga PON 2032 menjadi fokus utama dalam musyawarah Provinsi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung tahun 2026. Ketua Umum KONI Lampung Taufik Hidayat berharap kepengurusan baru PBSI Lampung mampu melanjutkan program organisasi sekaligus memperkuat pemerataan pembinaan bulu tangkis di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung. Berikut laporan M. Priyambudi selengkapnya.
15: Lampung Taufik Hidayat membuka musyawarah provinsi atau Musprop PBSI Lampung tahun 2026 dengan harapan lahirnya kepengurusan baru yang mampu melanjutkan program organisasi sekaligus memperkuat pembinaan atlet bulu tangkis di Provinsi Lampung. Taufik Hidayat menegaskan pentingnya berkelanjutan kepengurusan untuk menghadapi agenda olahraga mendatang, terutama persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 dan PON 2032. Ia mengatakan kepengurusan baru diharapkan segera mempersiapkan atlet-atlet potensi Lampung untuk menghadapi tahapan pra-kualifikasi PON 2028, sekaligus melakukan pembinaan atlet muda sebagai proyeksi jangka panjang menuju PON 2032. Menurutnya, bulu tangkis sebagai olahraga kebanggaan bangsa harus terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan.
16: Segera mempersiapkan atlet-atlet kita untuk menyongsong event-event berikutnya. Event 2028, kita akan ada Bapak prakualifikasi EBK, kemudian juga persiapan atlet-atlet muda kita untuk 6 tahun ke depan di PON 32 sebagai tuan rumah. Nah, kita harapkan pengurusan yang baru ini bisa segera mengembangkan olahraga yang memang sudah menjadi olahraga kebanggaan bangsa kita gitu.

Padang Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar. Tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Sekarang waktunya kami akan temani Anda dengan rangkaian informasi menarik dan juga lagu-lagu yang akan menemani hari Anda kali ini. Senin pagi 25 Mei 2026. Yuk kita semangatan bareng kita di sini sama Dian Oktavia tentunya di Lampung pagi ini.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar, untuk Anda yang sekarang sedang bersiap-siap ya untuk segera berangkat menuju ke tempat kerja atau juga mau mengantar anak sekolah, tentunya semangat dimulai dengan nafas panjang, sarapan jangan lupa kalau lagi gak puasa gitu ya, sekalian bawa juga air minumnya pakai tumbler dan coba untuk lapangkan sabarnya yang banyak-banyak, karena biasanya kalau Senin pagi agak lumayan padat nih jalanan ya. Makanya tetap untuk waspada saat Anda membawa kendaraan, jangan ngebut-ngebutan, semuanya juga pengen cepat sampai ke tujuan ya. Jadi yuk kita jaga selalu keselamatan dalam berkendara dan juga gunakan kewajiban kita, bagaimana caranya kita untuk berkendara mematuhi peraturan yang sudah dibuat tentunya dari lalu lintas ya. Nah, mengawali pagi ini kita ingin berikan dulu informasi yang juga sangat baik untuk Provinsi Lampung. Anda pasti familiar dengan nama Rumah Daswati, sebuah rumah legend yang penuh histori tentang pembentukan Provinsi Lampung. Kabarnya, Rumah Daswati kini sudah resmi ditetapkan jadi cagar budaya. Ini menjadi bukti sejarah berdirinya Provinsi Lampung. Nah, tentunya setelah melalui penantian panjang sejak tercatat sebagai objek diduga cagar budaya atau ODCB tahun 2018 lalu, akhirnya Rumah Daerah Suantara Tingkat 1 atau dikenal dengan Rumah Daswati 1 Lampung resmi ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tingkat kota Bandar Lampung. Bangunannya dekat juga sama kantor kami di RRI ya. Bangunannya itu ada di Jalan Tulang Bawang nomor 11 Kecamatan Enggal Bandar Lampung, yang jadi salah satu tempat bersejarah berkaitan dengan awal berdirinya Provinsi Lampung. Rumah Daswati diketahui menjadi saksi ketika Lampung masih berstatus bagian dari daerah Suantara Tingkat 1 Sumatera Selatan sejak tahun 1963, sebelum resmi berdiri sebagai daerah tingkat 1 Lampung pada 18 Maret 1964. Penetapannya dilakukan oleh tim ahli cagar budaya Kota Bandar Lampung dalam sidang pengkajian dan pemeringkatan yang digelar di Aula Mufakat Jejamo Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung pada 19 Mei lalu. Koordinator Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, Evi Fitrianti, mengatakan sebelum sidang tersebut digelar, Rumah Daswati masih berstatus ODCB. Kemudian sekarang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya. Meski telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, saat ini proses administrasi masih berlangsung untuk penerbitan SK Wali Kota Bandar Lampung. Nah, tentunya setelah resmi berstatus cagar budaya tingkat kota, Rumah Daswati berpeluang diusulkan jadi cagar budaya tingkat provinsi hingga nasional. Penetapan Rumah Daswati juga sebagai cagar budaya untuk tujuan penyelamatan, perlindungan, dan pelestarian bangunan yang memiliki nilai historis terhadap awal berdirinya Provinsi Lampung. Selain Rumah Daswati ini pendengar, terdapat 4 ODCB yang lain juga sedang diusulkan menjadi cagar budaya. Di antaranya ada Bencana Zaman Perunggu, ada Prasasti di Dadak, Nekara 1 dan Nekara 2. Tapi tentunya dengan langkah awal ya, Rumah Daswati sudah menjadi cagar budaya, kita harapkan tentunya nanti akan lebih terawat, akan dilestarikan, kita juga bisa memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Inilah tempat histori berdirinya Provinsi Lampung yang kita pijaki, tempat kita lahir, tempat kita besar, dan tempat kita akhirnya juga memberikan dedikasi kita saat ini.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.
2: Bahaya banget, bahaya banget.
4: Ini jalan dari dulu rusak terus, nggak pernah dibener-benerin. Kalau komplain nggak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget, sampai bikin spanduk di mana-mana.
5: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
4: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2, udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
3: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
3: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: Rabu 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
2: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
0: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini.